Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang dilalui pada hari ini. Senang saya Chef Penjuroni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan pokok doa, pendengar dapat mengirim SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami kembali diberi kesempatan Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan kami juga boleh diberikan hari yang baru ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin untuk setiap diri kami, boleh dipersiapkan hati pikiran kami Tuhan, biar kami boleh memahami dan kami juga mengerti akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini, dia menyampaikan firman-Mu, apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan semua ini Tuhan, waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Shalom pendengar suara indah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagai macam membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berdengar suara indah yang dikasih Tuhan, di dunia barat ada kelompok yang menamakan dirinya nihilisme. Semboyan hidup mereka adalah life is nothing. Bagi mereka, hidup itu tanpa makna. Wajarlah bila mereka menjalani hidup dengan cara yang ekstrim, malah sama sekali tidak takut akan bahaya, bahkan kematian tragis sekalipun. Para pengikut nihilisme mencari makna hidup dengan cara yang ekstrim dan nekat. Mereka tidak takut untuk memanjat gedung yang menjulang tinggi, bahkan bila mereka tewas karena terjatuh saat memanjat, hal itu dianggap biasa. Hal yang penting adalah namanya tercatat dalam buku The Guinness of Record. Keberanian yang mereka secara ekstrim ini dikarenakan suatu keyakinan bahwa hidup ini tidak bermakna. Nah, bagaimana supaya hidup kita menjadi bermakna? Yang pertama itu berhikmat. Kata hikmat berasal dari kata Yunani yaitu sophia, yang artinya kemampuan untuk berlaku bijaksana. Kata Ibrani-nya adalah hukmah, yang artinya kemampuan untuk melepaskan diri dari lika-liku kehidupan. Hikmat itu tidak mutlak selalu berhubungan dengan intelektual, usia, atau tingkat sosial. Saya sering menemukan seorang yang bergelar sarjana tetapi tidak berhikmat. Beberapa waktu belakang ini saya berkagum-kagum dengan seorang anak muda yang berhikmat karena ia mampu memberi keputusan yang terbaik bagi masyarakat sekitarnya. Namun Tuhan tidak mengendaki orang yang beriman kepadanya bergantung mutlak pada hikmat manusia atau kepada hikmat dari dunia serta hikmat penguasa-penguasa dunia. Bila umat Allah kekurangan hikmat diperintahkan untuk datang meminta kepada Allah yang akan memberikan hikmat itu kepada segenap umatnya. Salomo meminta hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. 7 orang di gereja mula-mula ditetapkan sebagai pelayan meja karena dikenal baik serta penuh roh dan hikmat. Hikmat Allah yang ada pada Stefanus membuat orang-orang Yahudi tidak sanggup melawan ketika bersoal jawab dengannya. Doa Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose agar mereka berhikmat surgawi untuk mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Mendengar suara ini dikasih Tuhan, Tuhan Allah yang adalah sumber hikmat menuntut segenap umatnya agar senantiasa berhikmat dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, dalam berinteraksi dengan orang luar. Kata orang-orang luar diterjemahkan dari kata Yunani exo, yang dapat menunjuk pada posisi atau berada di bagian luar, di luar, dari luar atau keluar, atau statusnya sebagai orang asing. Pepatah Indonesia lain rubuk lain ilalang memiliki gagasan yang sama dengan kata ini. Kedua, dalam memutuskan persoalan, masih ingat dengan kisah Raja Salomo yang memiliki hikmat untuk memutuskan perihal anaknya siapa? Ketiga, dalam menggunakan waktu yang ada. Keempat, dalam mencari kehendak Allah. Tidak dipungkiri terkadang sulit untuk membedakan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Dalam beberapa hal ada kemiripan di antara keduanya. Secara mendasar, hal yang membedakan antara hikmat Allah dan hikmat manusia terletak pada hakikat kekuatannya dan dari mana asalnya atau sumbernya. Terkadang hikmat disejajarkan dengan kekuatan roh dan pengertian yang benar. Hikmat Allah berupa pemberian yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Hikmat tersembunyi dan rahasia. Asal hikmat bukan dari dunia, karena itu dunia dan penguasa dunia ini tidak dapat mengenalinya. Hikmat tidak sama dengan kepintaran atau inteligensia. Di manakah perbedaannya? Memang tipis perbedaannya, tetapi hal yang membedakan secara signifikan adalah hikmat dunia bisa saja baik tetapi belum tentu benar.
sedang hikmat surgawi selalu benar dan baik adanya. Ironisnya, hikmat surgawi kerap kali diremehkan, bahkan tidak diindahkan oleh banyak manusia. Ciri utama yang orang berhikmat ialah kemampuan memecahkan masalah secara jenius dan memuaskan. Ini selaras dengan pernyataan Jerry Pinnock yang merumuskan hikmat itu sebagai kemampuan membuat the best decision at any given situation. Pintar di pihak lain adalah kemampuan mencerna dan mengolah informasi secara cepat. Ciri-cirinya rasional, metodik, linear, dan analitik. Kepintaran umumnya diperoleh dengan olah otak sampai rambut menjadi botak. Memang botak dari dulu menjadi ciri orang pintar. Namun hikmat tidak hanya memerlukan olah otak, tetapi terutama oleh hati. Kita jarang menyadari bahwa hati kita sebenarnya bisa berpikir. Dalam narasi literatur kuno, terutama kitab-kitab suci, hati adalah lokasi kebijaksanaan, hikmat, dan kepandaian. Lebih spesifik, hati adalah akses point manusia kepada the higher knowledge, yakni kepada Tuhan sendiri. Dalam arti ini, orang bijak selalu berkonotasi sebagai orang alim dan saleh. Berbeda dengan kecenderungan orang pintar yang kerap sombong dan arogan. Hidup yang bermakna bukan semata ditentukan oleh kepintaran yang kita miliki, melainkan hikmat Allah yang kita miliki. Pendengar suara ini kasih Tuhan, hal kedua, bagaimana supaya hidup kita menjadi bermakna. Yang kedua yaitu berkata-kata dengan penuh kasih. Kalau kita perhatikan kata senantiasa di dalam ayat 6 ini bukan mengacu kepada suasana batin atau situasi yang sedang dialami, tetapi sebagai suatu sikap untuk senantiasa berkata-kata dengan penuh kasih dalam situasi dan kondisi apapun. Kebanyakan orang mudah untuk berkata-kata dengan penuh kasih kepada saat ia berada dalam situasi dan kondisi baik. Namun ketahuilah bahwa dalam situasi dan kondisi buruk sekalipun, pada dasarnya setiap orang percaya mampu untuk berkata-kata dengan penuh kasih. Masih ingat dengan kisah Daud di Gua Adulam? Saat hendak dibunuh oleh Raja Saul, Daud melarikan diri dan bersembunyi di Gua Adulam. Tentu maksud kedatangan ke gua itu untuk memenangkan diri. Di tengah kesepian dan tekanan batin, Daud mengungkapkan cerita hatinya kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Apa yang selanjutnya dialaminya? Datanglah sekelompok orang buruan yang memiliki persoalan utang piutang dan sakit hati untuk minta pertolongan Daud. Anda bisa bayangkan reaksi Daud saat itu. Ia sebenarnya membutuhkan penghiburan dan dorongan semangat. Tetapi Tuhan mengirim orang-orang ke tempat persembunyinya malah minta dihibur. Tuhan menguatkan Daud dengan menyuruh Daud menguatkan orang lain. Daud yang seharusnya menjadi objek diubah oleh Tuhan berubah fungsi menjadi subjek. Ia yang seharusnya menjadi konseli berubah menjadi konselor. Alhasil, Daud berperan sebagai konselor untuk menguatkan mereka dengan kata-kata penuh kasih dan menjalankan peran kepemimpinan atas mereka. Ternyata justru dengan menghidup orang lain, Daud menjadi terhibur. Dengan memberi semangat kepada orang lain, Daud dibangkitkan kembali semangatnya. Dengan menolong orang lain, Daud tertolong. Itulah sesungguhnya hidup yang bermakna. Mendengar suara ini dan dikasih Tuhan, selalu ada kuasa dan dampak dari setiap perkataan yang diucapkan. Entah itu bersifat positif atau bersifat negatif. Perkataan yang penuh kasih mengakibatkan kebangkitan, sementara perkataan tanpa kasih mengakibatkan kehancuran. Melalui perkataan, seseorang bisa dimuliakan dan bisa juga dipermalukan. Setiap orang dapat mempermuliakan Tuhan dengan perkataannya, tetapi bisa juga sebaliknya, mempermalukan atau menghujat Tuhan melalui mulutnya. Orang yang berkata-kata dengan kasih dapat memastikan bagaimana dan kapan seharusnya untuk berbicara. Berbeda dengan orang yang asal berbicara. Konon ada seorang istri yang tengah bingung untuk memberitahukan kepada suaminya yang sedang menderita sakit jantung perihal uang 10 miliar rupiah yang disumbangkan untuk mereka. Ibu itu datang dan memohon kepada pendetanya agar sudi memberitahukan hal tersebut kepada suaminya.
Lalu sang pendeta mendatangi suami dari ibu itu untuk memberitahukannya. Setelah berbasa-basi, pak pendeta berkata, "Bagaimana kalau Anda mendapat sumbangan uang sebesar 10 miliar rupiah?" Suami yang sedang menderita sakit jantung itu berkata, "Tidak mungkinlah, pak pendeta." Lalu pak pendeta melanjutkan perkataannya, "Bagaimana kalau hal itu terjadi?" Spontan sang suami berkata, "Kalau aku dapat 10 miliar rupiah, setengahnya akan kuberikan kepada pak pendeta." Setelah mendengar ucapan suami ibu itu, pak pendeta spontan jatuh dan wafat karena serangan jantung mendadak. Mendengar suara ini, kasih Tuhan, hendaklah kita memakai atau mengisi hidup ini dengan yang hidup yang bermakna. Biarlah kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan kita juga boleh minta kekuatan dari Tuhan untuk diberikan hikmat daripadanya. Kita boleh mengisi hari-hari ini dengan penuh hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan Tuhan bagaimana kami harus mengisi hidup ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap diri kami, untuk kami boleh mengisi hari-hari kami dengan bijaksana ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, Kau yang boleh memimpin sepanjang kehidupan mereka. Mengucap syukur untuk semuanya ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokudanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita boleh bersama-sama mendoakan untuk mereka yang sudah mengirim pokudanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan dan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu berdoa untuk para pendengar yang memiliki kelemahan tubuh mereka, ya Tuhan. Untuk Ibu Meliana dibantu jajar untuk kesembuhan kakinya, kira Tuhan juga yang boleh terus memulihkan keadaan kaki dari Ibu Meliana, dan kami juga tetap terus mendoakan anaknya Evelina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang menyertai keluarga ini, ya Tuhan. Untuk Bapak Krisin di Kalong untuk kesembuhan Pasca Stro, kami juga tetap terus mendoakan kiranya kesembuhan boleh terjadi untuk Bapak Krisin dan anaknya Joasimsin juga yang mengalami hipotonus, boleh kesembuhan Tuhan. Perlu juga untuk penjualan rumah mereka, Tuhan yang bercampur tangan di dalam semua proses penjualan rumah ini, ya Tuhan. Perlu juga untuk Susan, Maureen, Kesian Jelina, Abed yang di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu di Australia maupun di Indonesia, Tuhan yang pimpin untuk mereka boleh bekerja dengan baik, ya Tuhan. Perlu juga untuk Alex yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh menyertai untuk setiap pekerjaan, untuk pekerjaannya boleh didapatkan dengan baik, ya Tuhan. Dan untuk pasangan hidup yang mereka cari, kami juga berdoa untuk Susan, Maureen, Casey, Angelina, Abed, dan Alex. Kini Tuhan juga yang boleh memberikan pasangan hidup yang baik, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berdoa juga mengucap syukur untuk hari ini untuk Bapak Subandi di Cibida yang berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menambahkan kembali sukacita, mengucap syukur, Kau yang memberkati setiap usaha pekerjaan keluarganya, Tuhan yang pimpin di hari ulang tahun ini, Bapak Subandi juga diberikan sukacita yang daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami, kami mau menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang mendengar setiap doa kami dan kami berjalan menjawab setiap doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap

Suara Indah 92,1 FM. Pendengar suara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan permasalahan, dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081 222 477 567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat

0: Jika Anda merasa kesulitan untuk mengasihi orang lain seperti Anda mengasihi diri sendiri, maka mulailah mencoba dengan mengasihi mereka seperti Anda mengasihi kekasih Anda.
1: 如果难以做到爱人如己，起码该尝试去爱，就正如你爱自己一样。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

Trending Topic Morning, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Hari pertama di bulan Juni, tanggal 1 Juni. Hari libur juga nih, menjadi salah satu, bisa dibilang ya tambahan untuk weekend. Sehingga bisa dibilang long weekend ya, dari Sabtu, Minggu, sampai dengan Senin. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Dan Viana kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini aku gak ngebagiin informasi soal SIM keliling, soalnya belum ada update juga. Dan biasanya kalau di hari libur itu rata-rata pada libur juga ya. Tapi gak tahu, kalian boleh coba cari juga di source-source lainnya, siapa tahu sudah ada. Oke, kita bakal ngomongin dulu di tanggal 1 Juni. Libur apa sih hari ini? Libur Hari Pancasila. Ini menjadi libur nasional Indonesia ya. Dan Viana juga mau mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Dan semoga hari ini bisa menjadi sebuah hari di mana kita juga kembali mengingat isi-isi dari Pancasila. Oke, karena hari ini nggak ada informasi SIM keliling, maka aku langsung aja mau bagiin informasi berita. Dan berita hari ini kita awali dari yang agak berat dulu aja, nanti di berita selanjutnya nggak terlalu berat ya. Ini masih tentang kecelakaan kereta api yang terjadi di beberapa minggu kemarin yang sangat mendukakan hati kita ya. Jadi katanya dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 25 Mei yang lalu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi membeberkan ilustrasi kronologi terjadinya kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi 27 April ini menewaskan 16 orang dan lebih dari 80 orang luka-luka. Jadi di pukul 20.34 KRL Jakarta Cikarang tiba semenit lebih awal di stasiun Bekasi. 20.35 kereta Sawung Galih tiba di Bekasi terlambat 5 menit dari jadwal. 20.37 KA Sawung Galih diberangkatkan dari stasiun Bekasi. 20.39 KA Sawung Galih melintas di stasiun Bekasi Timur. 20.45 KRL Jakarta Cikarang diberangkatkan dari stasiun Bekasi terlambat 8 menit. 20.48 KRL Cikarang Jakarta melintas ke arah stasiun Bekasi Timur tertemper taksi mogok. 20.49 KRL Jakarta Cikarang tiba di stasiun Bekasi Timur terlambat 9 menit, sempat berangkat namun terhenti karena adanya kerumunan di depan untuk melihat kejadian temperan tadi. 20.51 KA Argo Bromo Anggrek melintasi stasiun Bekasi dengan kecepatan 108 km per jam dan akhirnya tabrakan. Hasil pemeriksaan awal Komite Nasional Keselamatan Transportasi menemukan taksi listrik yang tertemper KRL tidak mengalami gangguan sistem sebelum kecelakaan terjadi. Kendaraan mulanya berjalan normal pada posisi transmisi drive dengan kecepatan 15 km per jam. Gak lama kemudian, posisi transmisi berubah menjadi netral ketika kendaraan berada di jalur menurun dengan kemiringan 2,9% dan dibiarkan meluncur hingga memasuki area rel kereta. Saat sudah berada di atas rel, pengemudi taksi disebut mulai menginjak pedal gas. Tapi mobil tidak bergerak karena transmisi masih ada di posisi netral. KNKT juga mencatat posisi transmisi sempat dipindahkan kembali ke D, lalu tak lama ke P atau parkir, sehingga mobil tidak bergerak. Kepala KNKT Suryanto Cahyono mengungkapkan kalau KA Bromo Anggrek melaju lebih cepat 3 menit dari waktu kedatangan di stasiun Bekasi Timur. Hal itu berdasarkan grafik perjalanan kereta api. Tapi Suryanto menyebutkan masih akan menganalisis lebih lanjut terkait apakah kereta itu tidak patuh terhadap GAPEKA tadi. GAPEKA itu adalah grafik perjalanan kereta api ya. KNKT mengungkapkan KRL Jakarta Cikarang berjalan pendek sekitar 1,69 meter setelah proses naik turun penumpang di stasiun Bekasi Timur.
Kereta itu berhenti karena masinis melihat kerumunan warga pasca insiden tabrakan KRL 5181 dengan mobil taksi listrik tadi di pukul 20.48. Di belakangnya sekitar pukul 20.50, KA Bromo Anggrek berjalan langsung di stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 berwarna hijau. Temuan lain dari KNKT adalah masinis KA Argo Bromo sempat mengerem laju keretanya dari jarak 1,3 km sebelum menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur. Pengereman dilakukan setelah masinis menerima informasi dari pusat kendali kalau ada temperan kereta di depan. Ketua Komisi 5 DPR, Lasarus, lantas bertanya kepada Suryanto soal jarak yang cukup sampai kereta berhenti. Dan Suryanto bilang, kalau masinis melakukan pengereman secara maksimal, kira-kira kurang lebih 900 sampai 1000 meter. Akan tetapi katanya, masinis KA Argo Bromo ketika itu tidak melakukan pengereman maksimum karena informasi yang diterima dari PK Timur rem sedikit-sedikit sambil membunyikan klakson. Menurut Suryanto, informasi mengenai adanya tabrakan di jalur depan disampaikan oleh pusat pengendali operasional kepada masinis melalui komunikasi suara, sehingga kondisi sebenarnya di lapangan belum dapat diketahui secara langsung. Hanya karena menerima informasi melalui komunikasi suara, Suryanto bilang petugas pengendali operasi tidak mengetahui secara rinci situasi di lokasi kejadian dan meminta masinis mengurangi kecepatan sebagai langkah antisipasi keselamatan. Suryanto menegaskan masih terlalu dini untuk menyimpulkan penyebab utama kecelakaan, sebab sejumlah aspek teknis dan operasional masih dalam proses investigasi lebih lanjut. Investigasi yang dilakukan KNKT adalah dengan prinsip tidak mencari kesalahan maupun mencari siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum. Tim investigasi saat ini masih mengumpulkan, memverifikasi, dan mengolah berbagai data pendukung yang diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang rangkaian peristiwa sebelum kecelakaan.

Trending Topic Morning masih memberikan berita-berita. Dan berita kali ini datangnya dari Indonesia nih. Ada 10 spesies anggrek baru ditemukan di negara ini. Hasil penelitian ini sudah dipublikasikan di jurnal Lancasteriana volume 26 tahun 2026 dengan judul 10 New Orchid Records from the Indonesian Archipelago. Ini tuh merupakan hasil kerjasama antara Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi, Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara, Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah, Universitas Samudra, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Penelitian ini dilakukan lewat eksplorasi lapangan yang dilakukan oleh Yuda Rehata Yudhistira dari Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara dan Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah, serta Wendy A. Mustaqim dari Departemen Biologi Universitas Samudra pada periode 2020 sampai 2024 di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Tim peneliti ini melakukan pengambilan spesimen, dokumen morfologi, pengawetan herbarium, serta analisis perbandingan dengan koleksi herbarium nasional dan internasional. Wih, keren banget. Yang pertama, ada yang ditemukan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Namanya adalah Acanthopipium bicolor. Terus yang kedua, ada di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, warnanya tuh lebih ke ungu, namanya adalah Aerides Augustiana. Di Malang, Jawa Timur, itu warnanya agak-agak keorenan, namanya adalah Anotokilus Papuanus. Kemudian di Sumatera Barat, di 50 kota ditemukan, warnanya hijau, kayak hijau daun gitu, namanya adalah Bulbophyllum nematocaulon. Kemudian di Aceh Tengah, Aceh, ditemukan Bulbophyllum sanguineomaculatum. Kemudian di Murung Raya, Kalimantan Tengah, ditemukan Bulbophyllum tiurum. Dan di Sumatera Barat, Bukit Tinggi, ditemukan Cleisomeria lanatum. Di Sumatera Utara, Padang Lawas, ditemukan Corybas calopeplos. Ini bentuknya agak-agak serem tapi lucu ya. Ada juga di Payakumbuh, Sumatera Barat, ditemukan Corybas holtumi. Dan yang terakhir di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ditemukan Dendrobium teretifolium. Itu dia 10 nama anggrek spesies baru yang ditemukan di Indonesia.

0: bunga, jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Siapa nih di antara kalian yang pernah jalan di mall sendirian? Atau makan di resta sendirian? Atau nonton di bioskop sendirian? Di TikTok lagi rame bahas soal solo table theory. Perlu diingat kalau ini tuh bukan teori ilmiah ya, tapi cuma semacam refleksi dari isu psikologis dan sosial yang nyata. Katanya, kalau kamu bisa makan sendirian di restoran, artinya kamu kuat dan mandiri secara emosional. Demikian juga kalau kamu bisa jalan-jalan sendiri di mall, atau kamu bisa nonton bioskop sendirian. Apakah iya? Ada riset menarik soal orang yang makan sendirian di pub sering dianggap kurang punya teman dan kurang bahagia. Tapi sebenarnya ini menjelaskan kenapa banyak orang canggung makan atau bepergian sendiri, bukan karena mereka lemah, tapi karena ada tekanan sosial. Di psikologi sendiri, soal kesendirian itu dibedakan jadi dua. Pertama ada solitude, sendiri karena pilihan. Kedua ada loneliness, merasa sendiri yang tidak diinginkan. Orang yang memilih sendiri untuk kesendirian atau solitude tadi cenderung lebih tenang dan lebih bisa ngatur emosi. Sedangkan orang yang loneliness itu lebih beresiko karena menunjukkan kesepian yang berkorelasi dengan stres, depresi, dan bahan kesehatan fisik. Oke, kita balik lagi ke solo table theory. Sebenarnya fenomena ini tuh mau nyadarin kita, apakah sebetulnya kita udah nyaman dengan diri kita sendiri ketika kita harus duduk sendirian di restoran? Apakah kita bisa menikmati makanan atau minumannya tanpa rasa gelisah? Intinya, solo table theory ini ngajarin kita satu, lebih mandiri. Nggak perlu bergantung sama orang lain buat nikmatin waktu, buat jalan-jalan, buat makan di resto, buat nonton film di bioskop. Yang kedua, tingkatin self-presence. Bangun rasa percaya diri dan kehadiran diri yang lebih kuat lagi. Dan yang ketiga, ini adalah bentuk self-love. Karena kita tuh bisa menikmati waktu sendiri dengan nyaman. Jadi, apakah kamu udah siap buat nerapin solo table theory?

Oke, pendengar, masih di Trending Topic Morning dan Viana masih akan membagikan informasi terkini. Nih, kalian suka ngelihat orang fake posting nggak? Fake ini bukan fake palsu ya, tapi fake yang artinya samar. Tulisan Inggrisnya adalah fague, fake posting. Nah, ini tuh lagi rame di platform X. Artinya apa sih? Asal-usulnya dari mana sih? Oke, kita bahas. Secara harafiah, fake itu artinya samar. Post itu artinya unggahan. Jadi fake posting itu adalah gaya posting di media sosial yang memang sengaja dibuat samar atau ambigu tanpa konteks yang jelas atau sengaja dibikin ngegantung sehingga bikin orang lain tuh jadi penasaran atau menerka-nerka soal postingan ini. Istilah ini tuh sebenarnya muncul di Twitter atau X zaman sekarang pertama kali sejak tahun 2011 melalui cuitan dengan hashtag fake posting tadi. Tapi jauh sebelumnya istilah fake posting udah lebih dulu juga muncul di Facebook dengan istilah fake booking. Fake booking sendiri itu baru muncul sejak 2009. Didefinisikan sebagai status Facebook samar yang mancing teman bertanya, ada apa nih? Nah, ternyata dari fake posting ini umumnya bikin engagement kita meningkat. Ada komentar, view-nya naik, share-nya naik, tapi juga bisa bikin kualitas hubungan dan atmosfer ruang obrolannya jadi turun karena lebih banyak salah paham, drama, dan rasa nggak aman dalam relasi. Dari post samar itu memicu rasa penasaran sosial. Orang tuh terdorong buat komen kenapa atau cerita dong gitu. Makanya engagementnya bakal naik meskipun sebenarnya informasinya minim. Dan hal ini juga sejalan dengan temuan umum kalau orang pakai media sosial untuk aktualisasi diri dan cari pengakuan atau validasi dari respons orang lain. Selain itu, fake posting juga bisa menyebabkan salah paham loh. Ada orang yang mungkin bakal ngerasa, kok kayaknya ini tentang aku ya? Padahal sebenarnya enggak gitu ya. Tapi gara-gara itu jadi muncul kecanggungan dan akhirnya jadi konflik enggak langsung. Fake posting juga bisa diartikan sindiran, kode, atau keluhan samar yang menciptakan suasana saling curiga. Contohnya nih, ada yang ngepost, lucu ya, ada orang yang pengennya dihargai, tapi kerjaannya enggak bener. Nah, ini ada dampak salah pahamnya nih. Bisa-bisa rekan kerja satu kantor atau satu kampus kamu ngerasa, jangan-jangan ini tentang gue nih. Sehingga akhirnya suasana kerjanya jadi tegang atau ada silent treatment. Padahal targetnya bukan dia gitu kan. Jadi, ciri fake posting yang paling gampang kita kenali adalah 1. Konteksnya sengaja dikaburkan. Nggak nyebut siapanya, nggak nyebut dimananya, atau nggak nyebut masalah pokoknya. 2. Mengundang spekulasi bukan dialog. 3. Audiensnya tuh sangat luas dan abu-abu. Diposting ke publik tapi isinya seolah kode buat sebagian orang aja. Gimana? Kamu suka ngelihat fake posting di timeline kamu nggak? Atau jangan-jangan kita sendiri yang nggak sadar kita suka bikin fake post?

Trending Topic Morning, Viana masih temenin sampai jam 11. Dan ini merupakan rangkaian berita terakhir ya. Sebenarnya bukan berita sih, tapi hari ini karena lagi libur, aku pengen cari berita yang agak fun aja dan juga bisa informatif juga bagi kalian. Kita ngomongin soal diet. Udah diet, udah olahraga, tapi kok berat badan sulit turun. Ih, kayak aku banget ini, menipas sama aku. Tenang ya mendengar, kalau kalian ngerasain gitu juga, kamu gak sendirian. Ternyata ada alasan medis kenapa sih nurunin berat badan itu susah banget. Banyak orang yang ngerasa gemuk itu udah nyoba semuanya, diet ketat udah, olahraga udah, nahan makan udah, tapi ketika berat badan tetap sulit turun, yang muncul malah rasa bersalah, kayaknya aku kurang disiplin deh. Kita ngomongin sedikit tentang obesitas ya. Ada persentase kenaikan jumlah orang dengan obesitas di Indonesia. Tahun 2018 poinnya itu sekitar 21,8%. 2023 naik jadi 23,4%. Nah, obesitas itu penyakit kronis ya, bukan kegagalan pribadi. Di tubuh kita itu ada sistem hormon yang mengatur rasa lapar dan juga kenyang. Pada sebagian orang, sistem ini nggak bekerja optimal. Akibatnya, usaha menurunkan berat badan kerasa seperti ngelawan tubuh sendiri. Obesitas meningkatkan resiko penyakit serius seperti jantung, gangguan metabolik, diabetes tipe 2, dan ada perkiraan jumlah orang hidup dengan obesitas di tahun 2035 nanti bisa mencapai 4 miliar. Tapi kabar baiknya, WHO sekarang mengakui pentingnya intervensi medis dalam menangani obesitas. Menurunkan berat badan nggak bisa cuma mengandalkan willpower. Hormon, biologi tubuh, metabolisme itu pegang peranan penting dalam bagaimana tubuh menyimpan atau melepas energi. WHO menegaskan kalau obesitas adalah penyakit kronis yang membutuhkan penanganan medis dan dukungan tenaga kesehatan, bukan sekedar perubahan gaya hidup doang. Sebagai bagian dari upaya global memahami penyakit ini, Novo Nordisk turut memimpin riset tentang hormon pengatur nafsu makan, termasuk jalur GLP-1 yang berperan dalam regulasi lapar dan juga kenyang. Penelitian obesitas menunjukkan kalau penurunan berat badan 10-20% itu sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Satu, metabolisme mulai baik. Tekanan darah dan profil lemak lebih stabil. Resiko penyakit jantung dan stroke juga menurun. Ini bukan soal menurunkan angka di timbangan ya, tapi ini tentang bikin tubuh kita bekerja kembali seperti seharusnya, yaitu yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap menjalani hidup. Fokusnya mengurangi lemak berlebih tanpa mengorbankan kekuatan tubuh. Nah, terus harus mulai dari mana nih? Obesitas tuh bukan soal kurang niat ya, tapi kondisi medis. Jadi langkah pertama, kamu bisa cari informasi yang benar dan konsultasi ke dokter. Karena perjalanan menuju sehat itu nggak harus sendirian. Bagi teman-teman semua yang sekarang lagi berjuang untuk mengurangi berat badannya, apalagi yang sudah masuk ke dalam fase obesitas, aku tetap kasih semangat bagi kalian semua. Kita sama-sama bisa kok membuat badan kita menjadi lebih sehat lagi.

0: menjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisik kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian di hari pertama bulan Juni ini, 1 Juni. Oke, kita bakal ngomongin soal 1 Juni itu memperingati hari apa aja sih. Yang pasti yang nasional hari ini karena kita libur, itu adalah memperingati hari lahir Pancasila. Sesuai namanya, tentu saja tujuan peringatan ini untuk menghormati perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Hari lahir Pancasila dilatar belakangi momentum sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Di dalam sidang pertama ini, ketiga tokoh nasional menyampaikan gagasan tentang negara Indonesia. Dan para anggota BPU PKI juga membahas dasar-dasar negara Indonesia. Kemudian Bapak Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila. Dia menjelaskan gagasan mengenai konsep awal Pancasila itu pada 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan ide dan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Berasal dari kata apa coba? Pasti masih ingat ya, panca artinya lima, sila artinya prinsip atau asas. Lima dasar negara Indonesia saat itu adalah sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. BPU PKI kemudian membentuk panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan 5 asas itu. Panitia ini terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokrosejoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Pancasila akhirnya disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945. Dan Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara ini berisi 5 sila seperti yang kita kenal sampai sekarang ya. Pancasila juga disetujui dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Indonesia yang sah. Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2016 menetapkan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1945. Dan di dalam keputusan Presiden tersebut juga menetapkan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Nah, pendengar, untuk hari ini juga diperingati sebagai Hari Orang Tua Sedunia. Ini tuh berawal pada tahun 1980-an. Selama tahun 1980-an, PBB mulai memperhatikan isu-isu tentang keluarga. Pada tahun 1983, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Ekonomi dan Sosial Komisi Pembangunan Sosial, dalam resolusinya tentang peran keluarga dalam proses pembangunan, meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk meningkatkan kesadaran di antara para pengambil keputusan dan masyarakat. Tentang apa? Tentang masalah dan kebutuhan keluarga, serta cara-cara efektif memenuhi kebutuhan itu. Tujuan peringatan ini untuk menghormati jasa para orang tua yang sudah melahirkan dan merawat anak-anaknya hingga dewasa. Kita tahu ya, jasa para orang tua itu nggak terhitung, bahkan sejak sebelum seorang anak lahir ke dunia. Nah, Majelis Umum PBB menetapkan 1 Juni sebagai Hari Orang Tua Sedunia pada 12 September 2012. Dan peringatan ini dirayakan setiap tahun untuk menghormati jasa orang tua di seluruh dunia. Ngomong-ngomong soal orang tua nih, kita tahu ya, keluarga, orang tua, dan pengasuh itu tuh memainkan peran sentral dalam kesejahteraan dan pengembangan anak dong. Mereka tuh menawarkan identitas, cinta, perawatan, penyediaan, dan perlindungan kepada anak-anak dan remaja, serta keamanan dan stabilitas ekonomi. Nah, kalau gitu gimana nih cara memperingati Hari Orang Tua Sedunia? Satu, kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang tua dan keluarga. Dua, jangan lupa kasih apresiasi dan rasa hormat terhadap orang tua.
3. Menyebarkan informasi tentang Hari Orang Tua Sedunia, saling berbagi ucapan selamat Hari Orang Tua Sedunia, dan memasang postingan tentang Hari Orang Tua Sedunia di media sosial kita. Nah, setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal kasih tahu nih ada 10 tanda kalau kamu udah menjadi orang tua yang baik. Apa aja? Nanti ya.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih nggak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin suara indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian di hari lahirnya Pancasila dan sekaligus hari ini juga memperingati hari orang tua sedunia. Yang namanya orang tua itu gak mudah ya. Pasti harapannya pengen jadi yang terbaik bagi anak kita. Tapi gak semudah itu untuk diwujudkan. Kalian pernah lihat postingan kan seorang mama yang dia pengennya ketika bangun tidur di pagi hari itu dia menjadi Barney, si boneka lucu menggemaskan yang bisa membuat anak-anak mereka tertawa, tapi baru 5 menit udah langsung berubah menjadi T-Rex. Memang susah ya jadi orang tua yang baik itu, pasti ada rintangannya, pasti ada tantangannya yang bakal dihadapi. Dan di dalam keluarga memang idealnya gak cuma anak aja nih yang mengalami perkembangan, orang tua juga perlu melakukan character development supaya proses mendidik dan membimbing anak tuh bisa lancar berjalan. Orang tua yang baik itu bakal jadi selalu rumah utama bagi para anak untuk bisa open, untuk bisa curhat, untuk bisa bahagia. Okay. Apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik? Tandanya, 1. Pernah gak kamu ngadepin anak yang selalu nangis kalau permintaannya enggak dituruti? Atau anak tiba-tiba tantrum, apalagi merengek di depan orang banyak dengan suara keras dan sulit diredakan? Pasti pernah ya semuanya, apalagi kalau anaknya tuh masih balita. Pernah banget gak sih? Atau mungkin masih sekitar di bawah 10 tahun, pernah banget gak sih? Kalau kalian sebagai orang tua sudah mengalami kondisi ini dan pernah melewati itu dengan tenang, selamat, kalian berhasil punya tanda sebagai orang tua yang baik. Kenapa? Karena kesabaran itu adalah salah satu hal utama dalam mengasuh anak. Kita tahu anak kecil tuh masih belum mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan benar, dengan tepat. Dia bakal menggunakan tangisan sebagai cara mengeluarkan perasaannya. Nah, sebagai orang tua, kestabilan dan kemampuan manajemen emosi itu adalah kunci terlatihnya rasa sabar pada orang tua. Tanda kedua, seiring bertambahnya usia, si anak tuh bakal nemuin apa yang dia sukai. Hal ini bisa berkembang jadi minat, jadi bakat dalam hidupnya. Orang tua yang baik enggak akan pernah mematahkan semangat anaknya, alias selalu suportif. Potensi anak bisa menjadi kunci kesuksesannya di masa depan. Apabila anak kita ini memiliki hobi tertentu, maka gak ada salahnya loh buat mendukung kegiatan mereka selama masih berbentuk positif. Ajak anak kita buat gali lebih kemampuannya. Kita bisa buka obrolan dengan dia, jadi pendengar yang baik, terutama kalau anak membutuhkan saran untuk langkah kedepannya. Tanda ketiga kita udah jadi orang tua yang baik adalah kita bisa memecahkan masalah. Apalagi kalau anaknya masih kecil ya, masih belum bisa memecahkan masalah sendiri. Orang tua itu bakal selalu jadi tumpuan pertama ketika anak mengalami kesulitan. Contoh paling kecil, anak sekolah, ada PR nih. Dia pusing gak bisa jawab PR-nya, otomatis dia kan pasti nanyanya ke papa atau mamah ya. Nah, apakah kita sebagai orang tua sudah memberikan usaha terbaik untuk bantu anak menemukan jawabannya? Atau jangan-jangan kadang kita ngeremehin si kecil, ah masa gitu aja gak bisa, itu gampang banget loh nak, misalnya gitu. Itu malah menyudutkan kepercayaan dirinya dan gak bisa memecahkan masalah dia. Kita sebagai orang tua harus bantu anak memahami materi yang bisa menyokong rasa semangat anak karena kehadiran orang tua yang solutif. Terus, banyak yang bilang di dunia kerja multitasking itu tidak baik, tapi ternyata bagi orang tua ada baiknya bisa multitasking. Mengurus pekerjaan rumah tuh banyak banget ya, apalagi ibu-ibu ya, kalau nggak pakai ART, ada cuci iya, masak iya, bersihin rumah iya, pokoknya semua iya ya. Mamah itu harus fokus ngasuh anak juga iya.
Apabila mama sudah mampu mengatur semuanya, artinya kamu sudah punya skill multitasking yang tiada duanya. Apalagi kalau kamu juga berkarir di luar rumah, berarti semakin banyak tugas yang harus dilakukan sebagai orang tua. Itu adalah contoh pengaplikasian skill multitasking yang dilakukan oleh orang tua sebagai tanda kalau dia tuh sudah jadi orang tua yang baik. Demikian juga dengan papa. Papahnya bekerja, nyampe rumah gak cuma sibuk main handphone doang, tapi dia bisa bantu ngambil peran di dalam rumahnya tersebut untuk misalnya bantu bersihin rumah, bantuin anaknya bikin PR, dan lain sebagainya. Tanda kelima, tidak bosi. Sebagai orang tua, lebih tua dari anak kita, udah banyak makan garam kehidupannya, hati-hati hipertensi. Mama papa mungkin bisa dengan mudahnya jadi bosi, maksa anak, ngancem anak, bahkan sampai tidak memberikan kesempatan pada anak buat nentuin pilihannya. Tapi cara ini bukanlah cara yang dilakukan oleh orang tua yang baik. Sebaliknya, papa mama akan menunjukkan gaya kepemimpinan dengan cara unggulan dalam mendidik anak. Contoh penerapan leadership dalam kehidupan keluarga adalah kebiasaan kasih penjelasan kepada anak ketika mengajaknya melakukan suatu kebaikan. Ketika dia tahu alasannya apa, manfaatnya apa, itu akan lebih mudah muncul inisiatif pada anak untuk tumbuh. Nah, ini tuh lebih efektif dilakukan ketimbang orang tua langsung nyuruh anaknya tiba-tiba pakai gaya bicara yang kurang menyenangkan alias si bos ini keluar. Orang tua yang baik juga tetap membiasakan penggunaan kata tolong dan terima kasih sehingga anak tidak akan merasa tertekan ketika dimintai bantuan. Next, tanda keenam, bisa diandalkan. Pihak yang lebih dewasa, maka anak merasa lebih aman kalau ada di sekitar orang tua. Bisa diandalkan bukan berarti bikin anak ketergantungan ya, bukan berarti manjain anak ya. Tapi sosok yang bisa diandalkan yang dimaksudnya adalah bisa jadi pendengar yang baik, selalu ada buat bantu anak, bertanggung jawab atas kewajibannya, dan menjadi pengendali segala hal dengan bijak dalam keluarga. Orang tua sudah resmi jadi orang tua yang baik kalau anaknya mempercayai papa mamahnya dengan tulus. Next, yaitu ada fleksibel. Ketika ada hal yang terjadi di luar rencana, orang tua bisa menyikapinya dengan baik. Ini tanda-tanda kalau kamu udah jadi orang tua yang baik. Sederhana nih, misalnya ketika kamu dan si kecil sedang melakukan eksperimen, mencoba menu baru yang pengen anak masak. Sayangnya prosesnya gak lancar, hasilnya juga terancam gagal dan gak bisa dimakan. Tapi ketika menghadapi kondisi kayak gini, orang tua langsung cepat tanggap mengubah rencana awal. Walaupun hasilnya menjadi menu makanan yang sedikit lain, tapi orang tua tetap menerimanya tanpa argumen. Nah, sikap yang sigap, tenang, dan enggak membesar-besarkan masalah kecil kayak gini, ini yang bikin mama papa kelihatan mengagumkan di mata si kecil. Tanda selanjutnya yaitu sense of humor yang tinggi. Bisa ketawa bareng anak itu momen kebahagiaan yang gak tergantikan ya. Jujur, aku pribadi yang memang belum berkeluarga, gak punya anak juga. Cuman ketika ke restoran atau ke mall ngeliat satu keluarga kecil, ayah, ibu, dan anaknya bisa tertawa dengan lepasnya dan mereka tidak memegang gadget, itu tuh bikin aku sangat envy. Di dunia kayak sekarang masih ada loh keluarga kecil yang bisa ketawa, yang gak ketergantungan sama si handphone tersebut ya. Itu memang momen yang gak akan tergantikan. Punya orang tua yang tidak kaku dan bisa diajak bercanda, itu tuh pasti idaman seluruh anak ya. Selera humor itu tuh bakal banyak bantu, terutama buat mencairkan suasana tegang. Hubungan antara orang tua dan anak juga bisa lebih erat. Anak juga bakal ngelihat rumah tuh sebagai sesuatu hal, sebagai suatu tempat yang bikin hidup dia berwarna. Anak dan orang tua akan menjadi obat untuk satu sama lain dalam menghilangkan stres. Terus, tanda yang ke-9 adalah rasa self-awareness yang tinggi. Kita tahu orang tua adalah role model sejati bagi anak-anaknya.
Secara langsung maupun berangsur, pola perilaku orang tua akan memberikan pengaruh yang cukup dalam bagi tingkah laku anak ya. Tingkat self-awareness yang tinggi akan memupuk pemahaman dan kesadaran orang tua untuk selalu meningkatkan dan mengevaluasi diri. Efeknya, orang tua jadi punya kontrol diri yang besar untuk semaksimal mungkin menunjukkan perilaku yang baik dan sesuai norma. Tapi bukan berarti perilaku orang tua harus dianggap selalu benar oleh anak ya. Ketika melakukan kesalahan, ya tetap kita sebagai orang tua harus buang ego untuk minta maaf, bahkan jika itu ditujukan kepada si kecil. Menunjukkan sikap seperti ini, itu menunjukkan kalau orang tua itu bertanggung jawab. Dan yang terakhir, penuh kasih sayang. Anak butuh kasih sayang dalam proses mengenal dunia. Papa dan mamah yang bersikap pengertian dan penuh kasih sayang akan bikin anak nyaman dan selalu berdekatan. Kasihlah ruang yang aman bagi anak untuk terbuka. Berikan perhatian dan pelukan yang hangat buat anak. Validasi perasaannya. Sempatkan waktu luang buat quality time bersama keluarga. Tanda-tanda ini adalah segelintir contoh ya buat menggambarkan orang tua yang penuh kasih sayang terhadap anak. Itu dia pendengar, rangkuman 10 tanda kalau kita sudah menjadi orang tua yang baik. Semangat untuk tetap selalu menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak Anda.

Trending Topic Morning. Fiana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini tanggal 1 Juni selain diperingati sebagai hari lahir Pancasila, juga diperingati sebagai hari orang tua sedunia. Dan ada satu lagi nih, yaitu hari kesadaran terumbu karang. Tujuan peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran di berbagai komunitas dan masyarakat tentang sistem biologis terumbu karang di lautan. Tapi sekarang tuh udah mulai rapuh ya. Hari ini juga menjadi ajang menyatukan orang dengan latar belakang berbeda-beda, mulai dari pencinta lingkungan, aktivis sosial, masyarakat biasa, untuk memikirkan ide dan teknik yang bisa melindungi ekosistem terumbu karang supaya enggak rusak. Karena kita tahu sekarang ini banyak banget terumbu karang yang bermanfaat yang sudah berkurang. Ini karena adanya pemutihan karang, kenaikan suhu laut, dan polusi beracun. Juga ada penggunaan tabir surya yang berbahaya dan peningkatan pariwisata yang dinilai sebagai ancaman terumbu karang. Aku mau bagiin nih tempat-tempat terumbu karang terbesar di dunia yang mempesona. Bagi kalian pencinta snorkeling dan diving, menjelajahi terumbu karang terbesar di dunia itu pasti jadi salah satu bucket list kan. Berbagai samudra yang ada di bumi sudah menjadi tempat tinggal beraneka ragam organisme atau spesies unik yang hidup di laut, salah satunya terumbu karang. Terumbu karang juga dikenal sebagai hutan hujan yang ada di laut dan menduduki kurang dari 0,1% permukaan samudra di dunia. Tapi, ekosistem terumbu karang hanya mencakup hingga 25% dari seluruh spesies laut. Yuk kita lihat ada di mana aja terumbu karang terbesar di dunia yang cantik. Satu, ada Great Barrier Reef. Ini nggak jauh-jauh dari Indonesia, ada di Australia. Panjangnya 2.300 km. Ini menjadi salah satu aset alam yang paling terkenal di Australia. Lokasi ini juga menjadi tempat tinggal bagi 1.600 spesies ikan, 411 spesies karang batu, dan 150 spesies karang lunak. Terumbu karang yang berlokasi di Laut Koral lepas pantai Queensland di timur laut Australia terbentuk dari jutaan organisme tunggal terbesar di dunia yang dikenal dengan sebutan polip koral. Bahkan, Barrier Reef ini sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO di tahun 1981. Dan tempat ini menjadi buruan objek wisata paling populer, terutama bagi para penyelam. Para wisatawan juga bisa menikmati biodiversitas di perairan yang hangat dan jernih dengan keterjangkauan fasilitas terapung yang baik. Jadi tentunya kita bisa menikmati pemandangan indah di sekeliling perairan. Next, ada terumbu karang laut merah. Ini tuh juga sama ya, menyimpan keindahan yang tiada tara dengan safari laut yang sayang buat dilewatin sebagai wisatawan. Laut merah tuh memang menjadi rumah yang abadi bagi salah satu terumbu karang terbesar di dunia. Terdapat ekosistem yang terbentang di area seluas 1.180 mil ini, dan ini merupakan yang paling utara di dunia, terletak di antara Afrika dan Asia, serta berada di antara Gurun Sahara dan Gurun Arab. Selain itu, terumbu karang di Laut Merah ini juga usianya, wow, udah tua banget, 5.000 sampai 7.000 tahun guys, yang terbentuk di akropora dan juga di porit. Kita bisa menemukan beragam terumbu karang di tengah Laut Merah dengan formasi yang berbeda dengan terumbu karang pada umumnya. Kenapa? Karena tingkat tektonik ini berbeda di Laut Merah. Next, ada New Caledonia Barrier Reef atau Caledonia Baru Pasifik Selatan. Ini merupakan karang penghalang ganda terbesar kedua di dunia, panjangnya 932 mil. Dia tuh terkenal indah karena berwarna biru yang cerah, terletak di Samudra Pasifik, tepatnya di dekat pantai timur laut Australia. Para peneliti mendokumentasikan setidaknya ada 1.000 spesies ikan dan invertebrata yang tinggal di sana. Kalau beruntung, kamu bisa ketemu penyu hijau yang sangat langka ketika menyelam di New Caledonia Barrier Reef. Perairan lautnya juga sangat berkilau dengan bentangan terumbu karang warna-warni yang cantik. Ih, jadi envy ya sama yang bisa diving.
Selanjutnya ada di Samudra Atlantik, namanya adalah Mesoamerican Barrier Reef. Ini juga sama, salah satu gugusan terumbu karang terbesar yang pemandangannya, pesonanya tuh indah banget. Membentang sepanjang 4 perairan, Meksiko, Belize, Guatemala, dan Honduras. Membentangnya tuh 1126 km. Rumah bagi 65 spesies karang batu, 350 spesies moluska, dan lebih dari 500 spesies ikan. Lokasi ini juga merupakan salah satu rumah bagi populasi manati terbesar di dunia yang mencapai 1000 sampai 1500 populasi. Area ini diperkirakan baru dijelajahi seluas 10% aja. Jadi, para wisatawan makin tertarik nih buat menjelajahi keindahannya. Selanjutnya, ada Florida Reef. Ini tuh terumbu karang sepanjang 360 mil linier dari Taman Nasional Dry Tortugas, tepatnya di sebelah barat Florida Keys hingga St. Lucie di Martin County. Usianya mencapai 7.000 tahun. Terumbu karang ini merupakan satu-satunya terumbu karang penghalang yang hidup di Amerika Serikat. Gak cuman itu, terumbu karang Florida juga menjadi sistem terumbu karang penghalang terbesar ketiga di dunia. Sebanyak 2/3 dari terumbu karang Florida terletak di Taman Nasional Biscayne dan juga Cagar Alam Laut Nasional Florida Keys. Florida Reef terpadat dengan kejernihan air yang memiliki pemandangan menakjubkan itu bisa kita temukan di arah Laut Key Largo. Masih ada 5 terumbu karang terbesar di dunia selanjutnya. Bakal aku bagiin setelah beberapa buah lagu berikut ini.

Oke, pendengar, masih di trending topic morning dan kita masih ngomongin soal terumbu karang terbesar di dunia. Karena hari ini 1 Juni juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Terumbu Karang. Tadi aku udah bagiin ada 5 tempat terumbu karang terbesar di dunia. Pertama ada di Australia, Great Barrier Reef. Kemudian di Mesir, terumbu karang Laut Merah. Di Kaledonia Baru, Pasifik Selatan, New Caledonia Barrier Reefs. Dan juga ada di Samudra Atlantik, Mesoamerican Barrier Reefs. Dan yang kelima ada Florida Reef. Nah, yang keenam ada di Bahama, namanya adalah Andros Coral Reef. Ini juga termasuk salah satu gugusan terumbu karang terbesar di dunia loh. Pesonanya itu luar biasa, letaknya di antara Nassau dan Kepulauan di Andros. Terumbu karang ini membentang sepanjang 124 mil di dasar laut yang menjadi rumah bagi lebih dari 164 spesies ikan dan juga karang. Terumbu karang ini membentang di sepanjang pantai timur Andros, punya kedalaman yang bervariasi mulai dari 2,5 meter di sisi pulau hingga 1,8 kilometer di sisi laut. Di sini kita bakal menemukan spons air, bukan spons cuci piring, gerombolan kakap merah jangan dimasak, kerapu nasau, dan berbagai jenis spesies ikan laut lainnya ya. Yang ketujuh ada di Samudra Hindia, namanya adalah Saya de Malha, bukan Saya de Mahal, bukan ya. Ini tuh terletak di jantung Samudra Hindia dengan tepian bawah air tersembunyi yang penuh dengan kehidupan. Tepian Saya de Malha merupakan bagian dari dataran tinggi Mascarene, punggung bukit dangkal yang menghubungkan Seychelles di utara hingga Mauritius dan Reunion di selatan. Di daerah ini ada paus biru kerdil yang berkembang biak pada perairan dalam di sekitar tepi sungai, kaya nutrisi yang juga menopang hidup paus sperma, ikan terbang, dan ikan tuna. Saya de Malha ini dikenal sebagai pendukung padang lamun terbesar di dunia. Luasnya sekitar 0,2% lautan di dunia mampu menyerap sekitar 10% karbon yang terkubur dalam sedimen laut setiap tahunnya. Next, di Filipina ada Taman Alam Terumbu Tubataha. Ini tuh salah satu terumbu karang terbesar di dunia juga yang menjadi rumah bagi berbagai spesies unik. Setidaknya ada 600 spesies ikan, 360 jenis ikan yang bervariasi, 11 spesies hiu, 13 spesies lumba-lumba, dan masih banyak kehidupan laut yang bisa kamu jelajahi di sini. Terumbu karang Tubataha terdiri dari dua atol dan laguna yang lebih dalam, serta ada dua pulau karang. Kita bisa datang buat menikmati keindahan bawah laut Tubataha Reef secara maksimal pada pertengahan Maret sampai Juni. Karena di 3 bulan ini tuh kita bisa menikmati laut yang tenang, cuacanya cerah, jarak pandangnya 30-45 meter. Next, ada di Fiji, yaitu ada Rainbow Reef. Ini juga sama tempat wisata populer bagi para penyelam dan pemburu wisata safari laut. Di sini tuh ada terumbu karang terbesar kedua dan ketiga di Vanua Levu dan Taveuni. Terumbu karang ini dikenal punya beragam terumbu karang warna-warna cerah yang bersinar di bawah laut dengan karang keras dan lunak. Rainbow Reef memiliki 230 spesies dan sekitar 1.200 spesies ikan. Dan yang terakhir ditutup dari Australia lagi. Kalau ini di Australia Barat ada Ningaloo Reefs. Ini tuh dijadikan taman laut di tahun 1987 sebagai salah satu inisiasi pelestarian laut dari pemerintah dan organisasi non-pemerintahan. Wilayah ini diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO tahun 2011 untuk menegaskan komitmen global terhadap pelestarian terumbu karang. Nah, pendengar, itu dia 10 tempat terumbu karang terbesar di dunia yang bisa kita nikmatin. Yang paling dekat itu berada ada di Australia ya. Dan ini juga menutup perjumpaan kita pada hari ini di edisi 1 Juni 2026. Fiona pamit sampai jumpa. Kita ketemu lagi nanti sore jam 3 sampai jam 7 malam. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 不知道天堂有多远，你的心里带的够不够，你心里还有什么挂念，
1: 我一直都在

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Kekuatan kuda diuji dengan jarak jauh. Ketulusan hati diuji dengan kesetiaan.
1: Lu yao zhi ma li, ri jiu jian ren xin.

这里准备的歌曲有《北方的天空下》。难道没钱也是一种罪？哎，好吧，一起来欣赏。

回声电台青歌药曲节目。好，接下来是陈秋平女士，要问候兰

接下来的歌曲是很怪的题目，傻瓜的天才，到底是傻瓜还是天才？还有就是残念，还有寂静的海，好，一起欣赏。

0: 爱情是不是会令人很伤心的呢？我又成日都问自己，我应该怎样去过这一生好？你说呢？
1: 为什么女人成日都咁多嘢问嘅啫？

0: Tidak ada seorang pun yang tidak berguna di dunia ini, selama ia dapat meringankan beban orang lain.
1: 只有还能帮助别人减轻负担，其实世上无庸人。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Nanti tuh poin one fresh Mandarin. Seneng banget hari ini Viana kembali temenin kalian di hari libur. Gimana hari libur ketiga kalian? Kalau kalian liburnya dari hari Sabtu, berarti ini adalah hari libur ketiga. Tapi kalau misalnya liburnya udah dari Rabu lalu nih, bablas cuti bersama. Hari Jumat cuti juga, hari Sabtu libur, Minggu libur, Senin libur. Wow, hampir satu minggu kalian menikmati liburnya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Dan seperti biasa, hari ini senang banget hari ini Viana bisa temenin kalian lagi dalam program Fresh Mandarin sampai jam 7 malam nanti. Dan Viana seperti biasa juga akan membagikan informasi-informasi terkini di dunia Chinese Entertainment, mulai dari aktris-aktornya, kemudian selebritinya, terus lagu-lagu Mandarin baru. Dan nanti Viana akan lebih memperbanyak informasi tentang entertainmentnya. Oke, karena hari ini adalah hari libur, jadi Viana tidak membuka line request. Tapi tenang aja, aku bakal puterin lagu-lagu terenak di segmen lagu Mandarin. Dan juga aku bakal bagiin informasi-informasi terkini, seperti informasi terbaru dari siapa lagi kalau bukan Rosie Chow. Kayaknya dia selalu ada ya di setiap perjumpaan kita di Fresh Mandarin. Ada aja berita terbaru dari dia, dan rata-rata berita dari dia tuh selalu positive vibes. Ya, walaupun sebenarnya udah berlalu kurang lebih 11 hari yang lalu, tapi gak apa-apa, aku bagiin deh. Aktris Tiongkok Rosie Chow, Chow Lusi, kembali mencuri perhatian ketika menghadiri acara live streaming promosi brand di Shanghai pada hari Senin 19 Mei yang lalu. Dan penampilannya ini disebut-sebut mirip banget sama Barbie yang hidup gitu. Bukan bak boneka doang, tapi memang Barbie hidup. Dan ini langsung menjadi sorotan serta menarik kerumunan besar penggemar yang memadati lokasi acara. Dan di dalam kesempatan ini, Rosie Chow tampil mengenakan gaun pink model bubble dress bagian roknya ini, didesain halter deep V yang memperlihatkan garis leher dan tulang selangkanya. Bagian rok dibuat dengan siluet mengembang berbentuk bunga yang memberikan kesan berlapis dan menampilkan kaki jenjangnya. Dia juga memadukan penampilannya dengan gaya rambut half up ala princess khas Perancis, lengkap dengan poni tipis andalannya, dan inilah yang menciptakan aura manis dan energik layaknya boneka Barbie ya. Begitu turun dari mobil, Chow Lusi langsung disambut teriakan antusias para penggemar, dan dia juga membalas dengan senyum cerah sambil melambaikan tangan ke berbagai arah. Dan selama live streaming ini berlangsung, Rosie Chow mengikuti berbagai sesi interaktif seperti membuat sarapan, tantangan foto inspirasi, hingga permainan truth or dare. Dia juga beberapa kali berpose imut dengan gaya tangan kelinci menopang dagu, pose tangan di pinggang, hingga finger heart yang membuat kolom komentar dipenuhi pujian dari penggemar. Nah, dia juga berbagi cerita nih tentang aktivitas terbarunya. Chow Lusi bilang kalau dirinya baru aja merekam video transformasi dan mengatakan kalau studio akan segera merilis video tersebut. Dia juga menyemangati penggemar untuk menjadi bintang paling bersinar dalam hidup mereka sendiri. Tapi, momen yang paling ramai dibicarakan justru terjadi ketika Chow Lusi tanpa sengaja nih ngebocorin rencana konser dia di Macau pada bulan depan, yaitu bulan Juli. Jadi waktu live streaming dia tuh bilang, kalau diterjemahkan kurang lebih gini, sebenarnya konser bulan Juli, kayaknya belum diumumkan ya, gitu. Waduh, wantan lo, abis lah sudah katanya. Ucapan spontan ini pun langsung memicu teriakan histeris para penggemar di lokasi acara yang mengaku semakin gak sabar menantikan pengumuman resminya. Dan setelah selesai acara, Chow Lusi kembali muncul dengan pakaian berwarna biru. Kemudian sebelum naik mobil, dia juga terlihat berjalan ke berbagai sisi area venue sambil melambaikan tangan kepada penggemar dari berbagai sudut supaya semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Nah, tentu saja sikap hangatnya ini kembali menuai pujian dari para penggemar di media sosial, dan banyak yang bilang Chow Lusi tuh selalu berusaha menyapa penggemar satu persatu sebelum dia pergi dan enggak pernah bikin mereka kecewa.

Oke pendengar, karena kita baru saja membahas tentang Rosie Chow, jadi aku bakal muterin lagu-lagu yang ada kaitannya sama Rosie Chow. Dimulai dari tahun 2021, dia pernah menyanyikan soundtrack series yang dia perankan, tapi bukan sebagai main role ya, sebagai supported role di The Long Ballad. Dan lagu judul lagunya adalah Wish You Were My Lasting Song. Terus di tahun 2022 ada dua drama, Who Rules the World dengan judul lagunya Breath of Wind, tapi ini dinyanyikan oleh Tiger Hu dan Ye Xuanxing. Kemudian ada juga soundtrack Love Like the Galaxy yang dinyanyikan oleh Sun Yichuan, judulnya adalah sama seperti seriesnya Love Like the Galaxy. Tahun 2023 kita tahu juga ya, Rosie Chow juga menjadi pemeran utama dalam series Hidden Love. Dan aku bakal muterin soundtracknya yang dinyanyikan oleh Victor Ma, judulnya adalah Be Your Light. Kemudian ada soundtrack The Story of Pearl Girl yang dinyanyikan oleh Liu Yuning, judulnya Only Wish. Soundtrack Love's Ambition yang dinyanyikan oleh Eric Chow, judulnya Me and You. Dan terakhir aku juga mau nge-play lagunya Rosie Chow yang sebenarnya bisa dibilang terbaru kalau di bahasa Mandarin, karena terakhir dia tuh merilis satu buah lagu, tapi lagu ini tuh adalah lagu Inggris, jadi aku nggak bisa play di sini. Jadi aku play yang terakhir Mandarin terbaru yang judulnya adalah Pie Chuang Lo atau Stop Pretending.

Oke, pendengar baru aja kalian mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Rosy Chow yang judulnya adalah Pie Chuang Le, Stop Pretending, dan juga lagu-lagu lain yang dramanya tuh pernah diperankan oleh Rosy Chow. Dan sekarang aku bakal langsung masuk ke berita terbaru dari lawan mainnya Rosy Chow di dalam series Hidden Love, yaitu Chen Zhe Yuan. Nah, ini ada berita terbaru dari Chen Zhe Yuan. Dia kembali mencuri perhatian publik setelah resmi diumumkan menjadi brand ambassador terbaru untuk Melly Coco. Dan bersamaan dengan pengumuman ini, dia juga membintangi kampanye terbaru yang langsung ramai dibicarakan di media sosial. Melly Coco tuh apa sih? Ini tuh adalah merek minuman air kelapa asal Thailand yang berada di bawah Melly Group, dan produk utamanya adalah minuman air kelapa siap minum berbahan 100% alami yang diposisikan sebagai minuman penyegar dan sumber elektrolit alami untuk membantu hidrasi tubuh. Dan di beberapa pasar, brand ini juga menghadirkan varian tambahan seperti kombinasi rasa buah atau campuran lainnya dengan tambahan nutrisi tertentu. Nah, sejak visual perdana kampanye ini dirilis, berbagai platform media sosial dipenuhi reaksi penggemar. Banyak yang menilai pesona Chen Zhe Yuan sangat segar, hangat, dan penuh energi positif. Jadi sesuai banget nih sama konsep visual yang dihadirkan oleh Melly Coco ini. Dan di dalam rangkaian kampanye ini, Chen Zhe Yuan tampil dengan berbagai konsep visual yang memperlihatkan sisi berbeda dari dirinya loh. Dia kelihatan dalam gaya santai, ekspresi ceria, ada juga momen natural yang menonjolkan karisma alaminya. Setiap foto dan video yang dirilis dengan cepat menyebar luas dan menjadi bahan perbincangan di kalangan penggemar. Dan selain materi iklan serta sesi pemotretan, pihak brand juga menyiapkan sejumlah aktivitas eksklusif yang memungkinkan penggemar untuk lebih dekat dengan sang aktor. Jadi antusiasme publik pun meningkat sejak pengumuman kolaborasi ini pertama kali diumumkan. Jadi mendengar kehadiran Chen Zhe Yuan sebagai wajah baru dari Melly Coco, ini dinilai sebagai kombinasi yang tepat. Mengingat kita tahu popularitas Chen Zhe Yuan terus meningkat di dunia industri hiburan Tiongkok, dan kolaborasi ini juga diprediksi akan terus menjadi sorotan di media sosial dalam beberapa waktu.

Kelihatannya pesona Chenchuyun gak padam-padam ya, keren banget. Oke, kita bakal nostalgia sama drama-dramanya Chenchuyun. Dan aku bakal puterin soundtrack yang pernah dia perankan dramanya. Di tahun 2020 ada soundtrack Handsome Siblings yang dinyanyikan oleh Liu Xichun, judulnya adalah Chai Shin Open My Heart. Terus tentu saja yang membuat namanya melejit yaitu di tahun 2023 soundtrack Hidden Love. Kalau tadi yang Rosie Chow, segmen Rosie Chow, aku puterin yang Victor Ma, Be Your Light. Kalau sekarang segmen Chen Cheyuan, aku pilihin yang dinyanyikan oleh Chow Lei dari Rise, judulnya adalah I Have You. Kemudian dia juga kembali tenar di dalam series The White Olive Tree, dan aku bakal puterin dua soundtracknya. Satu yang dinyanyikan oleh Wei Bird Wei, judulnya adalah Wish Under the Olive Tree, dan yang kedua dinyanyikan oleh Yi Hui, judulnya adalah To Be Continued. Dan yang terakhir di tahun 2025 juga dia memerankan karakter utama dalam series Fated Hearts bareng sama Fated Heart tuh kalau gak salah sama Lee Chin ya. Aku juga pilihin dua lagu yang pertama dinyanyikan oleh Lars Huang, judulnya adalah Surging Waves. Yang kedua dinyanyikan oleh Sa Ting Ting, judulnya sama kayak seriesnya Fated Hearts. Jangan kemana-mana, tetap di 92.1 Fresh Mandarin. Dan pendengar, hari ini aku gak buka line request ya. Kita bakal buka line request lagi minggu depan di tanggal 8 Juni.

时间说许多相遇会

陪着天地做我的翅膀，若命运不仁也莫怪我。

soundtrack yang pernah diperankan oleh Chan Chu Yuan. Dan selanjutnya ada kabar terbaru dari Dylan Wang, tapi ini kelihatannya kabarnya tidak terlalu baik ya. Ada sebuah kontroversi yang melibatkan Dylan Wang sama Shen Yue di variety show The In 2026, dan ini tuh terus memanas, memicu perdebatan besar juga di media sosial Tiongkok. Insidennya tentang apa sih? Jadi ini tuh bermula dari sebuah candaan, dan candaan ini malah bikin topik yang berjudul Persahabatan 8 Tahun Hancur Dalam Semalam ini menjadi trending di dunia hiburan Tiongkok. Dampaknya juga langsung terlihat dari data media sosial mereka. Berdasarkan data yang ramai dibahas di platform sosial Tiongkok, akun media sosial Dylan Wang dilaporkan kehilangan lebih dari 200 ribu followers setelah dia mengaku ngerasa nggak nyaman dengan candaan itu. Sebaliknya, Shen Yue justru mendapati simpati publik karena dinilai cepat dan tepat menangani krisis. Jumlah pengikut media sosialnya malah bertambah menjadi lebih dari 450 ribu pengikut pertambahannya, dan sempat melonjak lebih dari 300 ribu hanya dalam waktu satu hari. Nah, cuman memang laporan ini nggak merinci platform spesifik yang dimaksud, meskipun memang perbincangan utamanya itu terjadi di Weibo yang lebih ramainya. Nah, tentang apa sih kontroversinya? Jadi kontroversi ini tuh berawal dari segmen penutup acara The In ketika Shen Yue bareng sama tamu lain menyiapkan penghargaan bercanda bertajuk Best You Are Just Dylan Wang Award untuk si Dylan Wang ini. Maksud awalnya tuh disebut sebagai ajakan sang aktor supaya melepas citra bintang besar dan menjadi dirinya sendiri. Tapi suasana berubah canggung setelah pembawa acara salah mengucapkan kalimat dengan menambah satu kata tambahan yang bikin maknanya malah kedenger lebih tajam. Situasi juga semakin awkward ketika muncul kalimat dalam pidato penghargaan yang berbunyi, "Kami memang punya grup chat tanpa kamu." Dan pada saat itu kamera menyorot ekspresi Dylan Wang yang terlihat kaget dan enggak nyaman. Setelah episode ini tayang, Dylan Wang mengunggah pernyataan pada dini hari. Dia mengaku baru menyadari situasi itu terasa enggak nyaman setelah membaca berbagai analisis dari netizen. Studio milik Dylan Wang juga ikut mengeluarkan pernyataan dan menegaskan kalau emosi serta batas pribadi tiap orang tuh memang harusnya dihormati ya. Sebagian netizen mendukung Dylan Wang karena dianggap berani mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Mereka menilai candaan antar teman tetap bisa menyakiti kalau sudah melewati batas, dan sikap Dylan Wang tuh dianggap mematahkan budaya memendam perasaan yang selama ini umum di industri hiburan. Tapi kubu lain justru menilai Dylan Wang memperbesar masalah pribadi hingga menjadi konsumsi publik. Netizen kemudian kembali mengungkit sejumlah komentar kontroversialnya di variety show lain, termasuk dia pernah bercanda tentang Huang Xiaoming yang menyebutkan sang aktor sudah terkubur setengah, manggil Shen Yue sama sebutan bodoh, hingga pernah mengusulkan membuat grup chat aktor tanpa tim sutradara. Hal ini membuat sebagian netizen tuh menuding Dylan Wang bersikap standar ganda karena dianggap keras kepada orang lain tapi sensitif terhadap candaan yang ditujukannya pada dirinya. Di tengah kontroversi ini, cara Shen Yue menangani situasi justru dapat banyak pujian. Dia segera mengunggah permintaan maaf panjang dan menjelaskan kalau penghargaan itu sebenarnya dimaksudkan untuk mengapresiasi sisi asli Dylan Wang sebagai teman, bukan buat mempermalukannya. Shen Yue juga membagikan tangkapan layar grup kerja sebagai klarifikasi. Sikapnya dinilai tulus dan tenang membuat opini publik perlahan berubah mendukungnya. Dan bahkan banyak netizen yang memuji aktris itu sebagai sosok dengan IQ yang tinggi. Nah, kenapa tadi dibilang persahabatan 8 tahun itu hancur? Karena memang seperti yang kita tahu ya, persahabatan antara Dylan Wang sama Shen Yue itu tuh sudah terjalin sejak keduanya membintangi remake Meteor Garden tahun 2018, di mana Dylan Wang ini memerankan Tao Mingzi sementara Shen Yue memerankan Shan Cai. Dan chemistry mereka di dalam drama juga berlanjut ke dunia nyata dan bikin keduanya tuh lama dianggap sebagai salah satu pasangan sahabat artis paling akrab di industri hiburan Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, keduanya juga masih sering tampil bareng untuk bikin video, bikin konten media sosial, ada dance challenge juga, dan interaksi mereka tuh membuat pasangan Tiyue tetap populer di kalangan penggemar.
Karena itu, kontroversi baru ini mengejutkan banyak fans. Rumor hubungan keduanya mulai merenggang pun ikut bermunculan, sementara sebagian mantan penggemar pasangan mereka dikabarkan mulai unfollow dan meninggalkan fandom.

Dan dengar-dengar kontroversi ini juga berdampak langsung pada usaha kuliner milik keluarganya loh. Ayah sang aktor mengaku penjualan di kedai makanan keluarganya mengalami penurunan cukup besar setelah polemik itu ramai dibicarakan di media sosial. Jadi kedai makanan milik keluarga Dylan Wang tuh bernama Ti Payo Cha, dan ini menerima banyak ulasan negatif dalam 2 hari terakhir. Pada tanggal 26 Mei, ayahnya Dylan Wang diwawancarai oleh media Cover News dan bilang kalau bisnis mereka terkena dampak cukup serius, bahkan turun sekitar 40% sejak kontroversi ini meledak di internet. Penurunan ini terjadi baik di siang maupun malam hari.

Oke, cuma meski begitu, dia sebagai sang ayah tetap paham ya tekanan yang dihadapi putranya yang selama ini sibuk bekerja di industri hiburan. Jadi dia menambahkan dirinya gak pengen berbicara terlalu banyak tentang kontroversi tersebut, tapi dia memang mengakui situasi ini mempengaruhi usaha restoran keluarga mereka dalam beberapa hari terakhir. Gitu, semoga cepat selesai ya untuk kontroversi ini. Dan bagi pendengar semua, jangan kemana-mana, abis beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat kasih referensi 10 lagu Mandarin yang masuk ke top chart kita edisi 1 Juni. Dan dari 10 lagu ini, 9 diantaranya adalah lagu baru. Cuma satu yang berhasil bertahan dari minggu lalu ke minggu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fresh Mandarin.

lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 10.
1: Peringkat ke-10 ada lagu baru dari G-Boy Swag yang judulnya adalah Yuan Liang Wo Li Kai, Forgive Me For Living. Ternyata katanya, hati yang diam, hati yang sudah mati itu lebih menyakitkan daripada hati yang hancur berkeping-keping karena menjerit atau karena jeritan keputusasaan. Melepaskan akhirnya menjadi tindakan kelembutan terakhir yang hanya bisa dipelajari ketika kita dewasa. Oke, sekarang kita bakal dengerin lagunya dari G-Boy Swag yang judulnya adalah Yuan Liang Wo Li Kai atau Forgive Me For Living.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 9.
1: Oke, next peringkat ke-9 ada duet dari BY2, yang dimana kita tahu ya BY2 ini sudah ada sejak di dunia musik Mandarin tahun 2000-an. Dan kali ini dia menyanyikan sebuah lagu yang judulnya adalah Man Man Kao Jin. Ini merupakan sebuah lagu yang menceritakan proses dimana seseorang tuh ketika jatuh cinta dan pengen terus mendekat dengan orang yang dia cintai itu. Kita bakal dengerin lagunya sekarang.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 8.
1: Oke, next, peringkat ke-8. Kalau misalnya kita lebih banyak ngedengerin lagu Mandarin tentang putus cinta, tentang jatuh cinta, dan kali ini ada lagu baru dari Claire Kuo yang ingin mengajak kita buat beristirahat sejenak. Kenapa? Karena kita tahu ya, sekarang itu adalah masa-masa atau era di mana tuh semuanya harus efisien, semuanya tuh harus cepat. Jadi akhirnya mungkin, coba ingat-ingat lagi, siapa di antara kita, aku dan kamu pendengar, yang udah lama nggak pernah menengadahkan kepala, lihat ke langit untuk sebatas ngelihat pergerakan awan, untuk sebatas ngelihat bintang di malam hari, atau misalnya mendengarkan suara angin yang berdesir di dedaunan. Nah, kali ini Claire Kuo melalui lagunya Pan Ri Xian, dia pengen ngajak kita buat kembali ke alam tersebut lewat lagu yang dia nyanyikan. Dia mau ingetin kita kalau sebenarnya terkadang kita butuh waktu buat bersantai. Mungkin terkadang ada orang yang ngerasa, aduh, aku tuh gak bisa bersantai. Terkesannya tuh kalau misalnya waktu bersantai itu adalah waktu luang yang dibuang sia-sia. Padahal kalau misalnya kita gak bersantai, mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu, misalnya gitu ya. Tapi terkadang kita sebagai manusia butuh waktu untuk dibuang tersebut. Dibuangnya buat apa? Ya buat bersantai di dunia yang kayak sekarang, yang semuanya serba cepat, untuk menenangkan jiwa kita. Atau mungkin buat sekedar nyeduh secangkir teh aja, atau buat dengerin lagu nih kayak kalian yang sedang dengerin Radio Suara Indah. Atau mungkin membiarkan setengah hari waktu luang ini menjadi tempat kita berlindung dengan tenang di tengah kehidupan kita yang penuh dengan kebisingan. Jadi Pan Ri Xian itu artinya adalah waktu luang selama setengah hari. Kita bakal dengerin lagunya dari Claire Kuo, judulnya adalah Pan Ri Xian.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 p.m.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 7.
2: Peringkat ke-7, ini penyanyinya baru aku tahu, ada penyanyi bernama Xiang Su Shijie. Dan kali ini dia nge-cover lagunya Krabbit, judulnya adalah Hai Yu Ni, tapi versinya yang R&B. Jadi di dalam lagu ini dia mau menceritakan, ada aja orang yang bisa tetap bertahan pada sebuah hubungan walaupun dia tuh tahu kisahnya tuh gak terlalu baik, masa lalunya gak terlalu baik. Ketika dia bersama dengan pasangan ini, banyak banget permasalahan yang harus dihadapi. Tapi gak tahu kenapa, dia tuh sungguh-sungguh pengen terus bersama, gak mau ditinggalkan oleh orang yang dia cintai itu. Kita bakal dengerin lagunya, cover dari Xiang Su Shijie, judulnya adalah Hai Yu Ni.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 6.
1: Oke, lagu di peringkat ke-6 ini dari judulnya aja kita udah tahu kalau ini adalah sebuah lagu galau. Lagu terbaru dari Firdaus yang judulnya adalah Ni Hao Jiu Zu Yi. Your well-being is enough. Udah ketebak ya lagunya galau. Asalkan kamu baik-baik aja itu sudah cukup. Tapi ketika aku mencoba baca liriknya itu lebih sedih lagi. Liriknya tuh benar-benar menceritakan bagaimana kisah mereka berakhir demikian saja tanpa ada kemungkinan untuk bersama lagi. Dimana ada sebuah malam mereka memeluk satu sama lain dan menangis. Si pasangannya bilang udah gak mengenali lagi wangi parfum yang dia ganti. Sedangkan dari sisi dirinya, dia juga bertanya-tanya, akankah aku perlahan juga akan melupakan aroma rambutmu? Dia juga bertanya-tanya, kok bisa ya dua orang yang jelas-jelas saling mencintai malah berakhir seperti ini? Ada masa-masa ketika kita bahkan buat beli sendal aja gak mampu, tapi kita tetap berjalan tanpa alas kaki bersama sejauh beberapa kilometer. Kita terus berjalan mendaki ke pemandangan impian kita. Mungkin ini enggak secara literal kayak gitu ya, enggak bisa beli sendal, tapi ada momen-momen di mana mereka tuh susah banget tapi mereka memutuskan buat bareng-bareng buat jalan menghadapi semuanya untuk mencapai impian mereka gitu. Nah, tapi sekarang bagaimana mungkin aku udah punya seluruh dunia tapi malah kehilangan kamu? Sayangku, jangan menangis lagi. Jaga dirimu baik-baik, karena asalkan kamu baik-baik aja, itu akan membuat perpisahan kita menjadi bermakna. Entah kita ditakdirkan untuk bertemu lagi atau tidak, tapi jika aku tidak bisa menjagamu di kehidupan ini, maka aku hanya berharap kamu bahagia dan yang penting kamu baik-baik saja. Kita bakal dengerin lagu yang sedih ini dari Firdaus. Judul Mandarinnya adalah Ni Hao Jiu Zu Yi. Judul bahasa Inggrisnya adalah Your Well-being is Enough.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikir usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTok na @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM. Suara Indah 92,1 FM.
3: Nah pendengar, itu dia lagunya. Bener sedih kan ya. Tapi aku tuh ngelihat kayak dari baitnya berkembang refnya. Ketika baitnya kan dia menceritakan masa lalunya, perjuangan dia seperti apa, terus udah gitu sedihnya berpisah seperti apa. Tapi ketika di bagian ref, akhirnya dia juga belajar melepaskan. Intinya, selama aku tahu kamu baik-baik saja, kamu bisa menjalani kehidupan kamu dengan baik, ya gak apa-apa kita berpisah. Karena dengan seperti itu, perpisahan itu malah jadi akan lebih bermakna. Yang penting, ni hao. Yang penting kamu baik-baik saja. Itu dia lagu dari Firdaus yang judulnya adalah Your Well-Being Is Enough. Dan jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal kembali lagi buat kasih referensi 5 lagu Mandarin terbaru yang wajib kalian dengar. Atau siapa tahu bisa jadi referensi kalian kalau kalian udah bosen sama lagu Mandarin yang ada di playlist kalian. Dan bagi pendengar semua, untuk Fresh Mandarin hari ini kita gak buka line request ya. Line request akan dibuka minggu depan di tanggal 8 Juni. Tetap stay tune di Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart number 5.
1: Oke, peringkat kelima ada G-Boy Swag lagi. Tadi di peringkat 10 juga ada ya, yang judulnya adalah Forgive Me For Living. Dan di peringkat kelima ini ada judulnya adalah Toming Sun, Transparent Umbrella. Seperti judulnya, dia pengen pasangan yang dia cintai, orang yang dia cintai itu mengizinkan dia buat melindungi dari angin dan hujan. Gak masalah, dia akan menggubah sebuah melodi paling romantis buatnya. Gak masalah, dia jadi payung bagi orang yang dia sayangi ini yang paling kuat. Dan kalau transparan juga gak apa-apa, gak kelihatan juga gak apa-apa. Yang penting dia pengen ngelindungin orang tersebut. Gak peduli kapan atau di mana, izinkan aku bersama kamu. Kita dengerin lagunya Transparent Umbrella dari G-Boy Swag, Toming Sun.

0: Top Mandarin New Single Chart number 4.
1: Oke, next peringkat keempat juga ada lagu baru dari Wei Miaoru. Judulnya adalah Woman Meiyo Iho. Kita nggak ada masa depan atau kita nggak ada kisah selanjutnya ya. Lagu balad ini menceritakan sebuah hubungan yang sudah berakhir, tapi salah satu dari mereka masih belum bisa move on. Udah nggak ada masa depan lagi, udah nggak bisa jadi teman lagi. Karena kalau misalnya jadi teman, malah pengen masih memiliki. Bahkan untuk berantem aja udah nggak bisa sekarang. Tapi dia tetap mendoakan semoga nanti mantannya ini bisa ketemu dengan seseorang yang lebih worth it dari dia. Kita dengerin lagunya Woman Meiyo Iho dari Wei Miaoru.

Top Mandarin New Single Chart number 3. Oke, penyanyi yang satu ini juga bisa dibilang lagu pertama yang masuk ke suara indah. Nama penyanyinya adalah Garrett T. Dan kali ini dia menyanyikan lagu Polly langsung masuk ke peringkat ketiga. Polly itu artinya kaca, kaca yang bening gitu ya, tembus pandang gitu. Nah, dia tuh bilang kalau rasa cintanya itu begitu transparannya, kelihatan banget sama kayak kaca itu. Setelah mengenal dia cukup lama, akhirnya saya berani mengungkapkan cintaku kepadanya. Kita bakal dengerin lagunya sekarang dari Garrett T, judulnya adalah Polly.

0: dengan kau. 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 PM.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 2. Oke, ini adalah lagu terakhir yang baru di top chart kita, dinyanyikan oleh Eddie Xiao. Dia tuh sebenarnya dulu dikenal sebagai anggota boyband NRG dengan nama panggungnya adalah Ati. Tapi kali ini dia memilih menggunakan nama aslinya, Eddie Xiao, untuk comeback. Dan sebagai single pertama dari albumnya, judulnya adalah Who I Am, Wo Iwo Wei Ming. Ini tuh menampilkan lirik yang ditulis oleh dirinya sendiri, hampir seperti autobiografinya yang mengisahkan perjalanan musik dari kehidupannya. Lirik ini ditulis bersama dengan penulis lirik pemenang Golden Melody Award, Huang Ting. Dan bisa dibilang dari debut impiannya ke puncak karir idolanya hingga transformasinya dari titik terendah yang awalnya dia menghindar dari masalah sampai punya keberanian buat ngadepin kenyataan. Di tengah keputusasaan dan harapan, dia bisa mengatasi bisikan-bisikan negatif dari hatinya dan menemukan kembali jati dirinya yang asli. Kita bakal dengerin lagunya dari Eddie Xiao, judulnya adalah You Were Waiting, Who I Am.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 1.
1: Oke, pendengar, tadi ketika awal aku membagikan top chart, aku bilang dari 10 lagu ada 9 lagu baru dan hanya satu lagu yang bertahan, itu ada di peringkat 1. Lagu dari Andrew Chen sudah 4 minggu berturut-turut ada di top chart kita. Judulnya adalah Wo Cui Luo Ni Ziyo. Ini adalah lagu yang minggu lalu menempati peringkat kedua, Falling for Your Freedom. Ada beberapa cinta yang berhenti di persimpangan jalan, bukan karena pertengkaran atau pengkhianatan, tapi intinya ketika cinta itu sudah berhenti, kita harus menjadi dewasa. Karena putus cinta itu gak selalu berarti siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi melalui putus cinta itu akan mengajarkan kita untuk menerima dan melepaskan. Kita dengerin lagunya, Wo Cui Luo Ni Ziyo dari Andrew Chen. Judul bahasa Inggrisnya adalah Falling for Your Freedom.

Oke, pendengar, itu dia untuk lagu-lagu di peringkat 1 sampai 10 yang ada di top chart kita. Dan sekarang sebelum kita rehat sejenak, aku mau bagiin dulu informasi terbaru dari Win-Win, member NCT sekaligus senior dari aespa. Katanya dia sukses mencuri perhatian publik lewat perannya sebagai Pangeran Ye Xian di dalam drama A Splendid Match. Bener sih, dia keren. Meskipun hanya tampil sebagai pemeran pendukung, karakter Ye Xian justru disebut banyak penonton sebagai salah satu kejutan terbesar dalam drama ini. Hubungannya dengan karakter Ku Chin Chow yang diperankan oleh Run Min justru menjadi diskusi hangat di media sosial. Bahkan banyak penonton yang ngerasa karakter pria kedua ini justru menunjukkan cinta yang paling tulus dan berharap Win-Win dan juga Run Min bisa dipasangkan lagi di proyek lain. Nah, sebenarnya Win-Win tuh pertama kali mencoba genre drama kostum lewat Perfect Match. Tapi melalui A Splendid Match, popularitas penampilan dia dalam kostum tradisional tuh langsung melonjak tajam. Mata sipit yang khas, struktur wajah yang tegas, aura bangsawan yang kuat, jadi netizen tuh menjulukinya sebagai orang zaman kuno pilihan langit. Pokoknya cocok banget lah kalau dia mainin drama-drama zaman dulu ya. Sebagian penonton bahkan menilai Win-Win punya aura khas tokoh dalam novel klasik Dream of the Red Chamber, seolah-olah tuh benar-benar keluar dari kisah bangsawan era kuno. Tapi memang kan dia memerankan karakter bangsawan kan, anak dari adipati. Nah, walaupun dia punya tubuh yang lemah, tapi keangkuhan, ketegasan seorang anak bangsawan, seorang anak adipati itu tuh tetap bisa kelihatan dari cara aktingnya Ye Xian. Dan kita gak akan ngomongin endingnya, karena nanti ini aku bakal ngebahas drama ini. Ini salah satu drama yang wajib buat kalian tonton sih. Ketika menghadiri fan meeting di Shanghai belum lama ini, Win-Win juga sempat menanggapi julukan orang zaman kuno pilihan langit yang ramai diberikan kepada netizen. Dia cuma ngomong sambil ketawa, dia bilang ke depannya dia bakal mencoba lebih banyak karakter drama kostum yang bagus. Dan sepertinya dia masih bisa nih syuting drama kostum sampai umur 50 tahun katanya. Selain visual drama kostumnya yang ramai dipuji, kemampuan acting Win-Win juga ikut jadi bahan pembicaraan, terutama adegan emosionalnya. Salah satu adegan yang viral memperlihatkan Ye Xian berusaha membantu Ku Chin Chow dengan memberi pelajaran kepada adik laki-lakinya yang kecanduan judi. Tapi tindakannya justru membuat Ku Chin Chow marah besar dan hubungan mereka menjadi renggang. Nah, di dalam adegan itu, Win-Win menunjukkan emosi tertahan dengan mata berkaca-kaca dan momen ketika air matanya jatuh sambil memperlihatkan penyesalan karakter itu tuh langsung viral di Weibo. Banyak banget penonton yang memuji bagaimana dia mampu menyampaikan rasa tertekan, penyesalan, dan kepahitan hanya lewat tatapan mata dan ekspresi kecil. Dan banyak banget yang muji Win-Win yang sebelumnya memang dikenal sebagai idol, ternyata dinilai memiliki kemampuan acting yang jauh melampaui ekspektasi. Oke, pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat ngebagiin informasi terbaru dari Chang Linghe, Xiao Chan, dan Sun Li. Tetap di 92.1 Fresh Mandarin.

92.1 Fresh Mandarin, Viana masih menemani kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan sekarang Viana gak akan kasih review drama. Minggu depan aku bakal kasih satu buah review drama Mandarin ya. Dan bagi pendengar semua, untuk edisi hari ini aku juga gak buka line request. Minggu depan kita bisa request lagi. Langsung aja nih, aku mau kasih berita terbaru dari Xiao Chuan sama Sun Li. Ini ada daftar nominasi Magnolia Awards yang ke-31 dan sudah resmi diumumkan. Ini langsung menjadi perhatian besar dari kalangan penggemar drama Tiongkok. Karena kedua nama ini berhasil masuk nominasi pemeran utama setelah sebelum-sebelumnya sama-sama meraih penghargaan dari SMG pada Maret lalu. Xiao Chan mendapatkan nominasi aktor terbaik lewat drama Legend of Shanghai, sementara Sun Li kembali masuk kategori aktris terbaik berkat penampilannya di dalam A Better Life. Keduanya sekarang kembali bersaing di salah satu ajang penghargaan televisi paling bergengsi di industri drama Tiongkok. Sun Li sendiri dikenal sebagai salah satu aktris televisi paling sukses di Tiongkok dan namanya tuh melejit lewat drama Impresses in the Palace dan popularitasnya tetap bertahan sampai sekarang. Setelah itu, dia juga terus meraih pengakuan lewat drama seperti The Legend of Mi Yue, Nothing Gold Can Stay, dan juga I Will Find You a Better Home. Ketika berusia 36 tahun, Sun Li sudah berhasil meraih 3 penghargaan televisi besar di Tiongkok. 1, Feitian Awards, 2, Golden Eagle Awards, dan 3, Magnolia Awards. Dia juga menjadi aktris kelahiran setelah tahun 1980 pertama yang berhasil meraih status Grand Slam di dunia drama televisi Tiongkok. Dan tahun ini menjadi nominasi ke-8-nya di dalam Magnolia Awards. Nah, persaingan di kategori aktris terbaik tahun ini berlangsung ketat. Selain Sun Li, ada juga Wu Yue yang masuk ikut nominasi, yang juga kembali masuk ke dalam daftar nominasi di dalam drama Born to be Alive. Dan ini menjadi tahun ketiga berturut-turut yang berhasil mendapatkan nominasi di Magnolia Awards ya. Selain itu, Yang Mi juga berhasil masuk nominasi lewat drama This Thriving Land, sementara Ren Su Xi bersaing lewat Endless Protection. Di kategori aktor terbaik, Xiao Chan mencetak sejarah sebagai aktor kelahiran setelah tahun 90 pertama yang berhasil masuk nominasi kategori tersebut di Magnolia Awards. Dia juga dianggap mematahkan tren lama, di mana drama kostum jarang nih mendapatkan pengakuan dalam kategori aktor terbaik selama lebih dari satu dekade terakhir. Nah, cuman persaingan di kategori ini dipastikan tidak mudah. Xiao Chan harus menghadapi nama-nama besar seperti Hu Ke yang ikut masuk nominasi lewat Born to be Alive meskipun hanya tampil dalam kurang dari 7 episode. Selain Hu Ke, nominasi juga diisi oleh Pai Yu lewat Swords into Plowshares, ada Kuo Qingfei lewat Uncle, dan juga Yu Hewei dengan drama Silent Honor. Untuk kategori drama, Born to be Alive, This Thriving Land, dan juga Legend of Shanghai sama-sama mendominasi dengan masing-masing meraih 6 nominasi. Oke, kalau tadi Magnolia Awards, sekarang Eagle Awards. Ajang penghargaan televisi bergengsi Golden Eagle Awards yang ke-33 juga resmi memulai proses penilaian dan berdaftarkan drama terbaru yang beredar, Chang Ling He berhasil masuk nominasi lewat 3 drama sekaligus, Pursuit of Jade, The Princess Royal, dan Our Generation. Dia menjadi aktor kelahiran setelah 1995 dengan jumlah karya terbanyak yang masuk nominasi tahun ini. Dan topik terkait Chang Ling He langsung menjadi trending di media sosial Tiongkok. Nah, sementara itu, Xiao Chan juga ikut mencuri perhatian setelah drama Legend of Shanghai miliknya masuk daftar nominasi dan disebut sebagai salah satu favorit yang kuat di tahun ini. Jadi masuk juga nih ke dalam si Eagle Awards ini.

Oke, kita bahas dulu yuk Chang Ling He dalam 3 drama ini. Dalam drama kostum Pursuit of Jade, ini menjadi salah satu karya Chang Ling He yang paling banyak dibicarakan. Karakter Jenderal Xie Chong yang dia perankan dianggap sebagai salah satu peran paling representatif dalam karir aktingnya sejauh ini. Drama ini gak cuma memecahkan rekor popularitas di berbagai platform, tapi juga disebut membantu Chang Ling He melepaskan citra lamanya sebagai visual drama kostum. Sementara di dalam drama The Princess Royal, dia menarik perhatian lewat karakter Pei Wenxuan yang dikenal tenang dan penuh strategi politik. Perannya di dalam drama ini membuat popularitasnya kembali meningkat dan menambah jumlah penggemar baru. Di sisi lain, drama modern Our Generation memperlihatkan sisi berbeda dari Chang Ling He. Dia tampil dengan nuansa remaja yang lebih sederhana dan emosional lewat karakter siswa jenius bernama Chiang Xiaoqi. Dan aktingnya dinilai natural dan penuh rasa rapuh ikut menuai pujian dari penonton. Jadi kita bisa lihat ya, ini tuh 3 drama dengan genre berbeda, mulai dari kostum, politik kekuasaan, hingga kisah masa muda, membuat banyak pihak menilai tahun ini sebagai bukti perkembangan kemampuan akting sekaligus daya tarik Chang Ling He sebagai pemeran utama. Dan selain pencapaian di dunia drama, Chang Ling He juga kembali menjadi sorotan setelah menghadiri penghargaan busana resmi Gucci untuk koleksi Curse 2027 di New York. Nah, jadi foto-foto penampilannya langsung membanjiri media sosial dan membuat 2 kata kunci. Satu, Chang Ling He Golden Eagle Awards. Dan yang kedua, Chang Ling He Gucci Look itu ikut trending secara bersamaan. Ya, meskipun begitu, persaingan Golden Eagle Awards tahun ini sangat ketat ya. Drama strategi politik Legend of Shanghai yang dibintangi oleh Xiao Chan juga masuk nominasi dengan mencatatkan angka popularitas platform yang tinggi. Selain itu, ada juga Flourish Peony yang mempertemukan kembali Yangtze dan Li Xian. Ada juga Love Game in Eastern Fantasy yang dibintangi oleh Esther Yu dan Ting Yuxi. Juga The Prisoner of Beauty yang diperankan oleh Song Chu Er dan Liu Yuning. Dan drama-drama ini sudah pernah aku bahas di podcast Fresh Mandarin ya. Untuk kategori aktris, persaingan juga gak kalah sengit. Nama-nama besar seperti Yangtze, Chow Li-ing, Liu Yifei disebut menjadi kandidat kuat tahun ini. Dan kita tahu dalam beberapa tahun terakhir, industri hiburan Tiongkok dinilai semakin menekankan keseimbangan antara popularitas dan prestasi nyata. Oleh karena itu, Golden Eagle Awards sekarang enggak lagi hanya dianggap sebagai ajang pengukur popularitas, tapi juga menjadi arena persaingan pencapaian karya antara platform dan para aktor papan atas.

Oke, pendengar, kita bakal dengerin lagu-lagu dari soundtrack series yang pernah diperankan oleh Chang Ling He ya. Yang pertama tahun 2022 ada Love Between Fairy and Devil, dinyanyikan oleh Liu Yuning, judulnya Shin Ikeni, Looking for You. 2023 ada My Journey to You, dinyanyikan oleh Jason Chang, judulnya adalah My Journey to You. Di tahun yang sama ada soundtrack Story of Kuning Palace, aku pilihin yang nyanyinya Pai Lu, judul Mandarinnya adalah Xue Qi, Snow Season. Di tahun 2024 ada series The Princess Royal, aku pilihin lagu yang dinyanyikan oleh Mika Intuan, judulnya Devoted Love. Tahun 2025 ada series The Best Thing, aku pilihin lagunya Jessie Fu dan Baby J yang judulnya The Best Time. Dan tentu saja tahun 2026 ini aku pilihin dua lagu dari Pursuit of Jade, satu A Moment of Love dan satu lagi ada Ku Tu Te Zhong He. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.1 Fresh Mandarin.

Nanti 2.1 Fresh Mandarin sampai jam 7 malam nanti programnya. Dan hari ini kita gak mau buka line request, minggu depan dibuka lagi ya. Aku mau bagiin berita terakhir dari aktor sekaligus penyanyi Tiongkok Hou Minghao atau Neo Hou. Dia resmi membuka tur konser pribadinya dengan judul Shu Yu Woman Te Belonging To Us di Nanjing pada tanggal 16 Mei lalu. Nah, konser ini menjadi penampilan spesial yang menandai perjalanan debutnya 10 tahun di industri, gak kerasa ya, padahal dia masih muda banget. Dan ini juga momen kembali dia sebagai seorang penyanyi. Di atas panggung, Hou Minghao menampilkan pertunjukan menyanyi dan menari berdurasi hampir 3 jam dengan total 21 lagu dari berbagai genre. Dan penampilannya langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial Tiongkok. Ada berbagai topik, 1 kayak konser tour Hou Minghao, 2 momen Hou Minghao menangis, dan 3 Hou Minghao turun dari langit. Ini tuh masuk daftar trending dan ramai dibahas oleh netizen. Banyak banget penonton yang memuji kestabilan vokal serta kemampuan dance dari Neo Hou di tengah koreografi yang intens. Sikapnya yang dianggap tulus dan perhatian pada penggemar juga jadi sorotan, dan gak sedikit fans dari luar kota yang rela datang ke Nanjing khusus untuk nonton konser itu. Dia tuh adalah aktor yang debut tahun 2016 sebagai idol dengan kemampuan menyanyi dan menari. Dan musik memang sebenarnya adalah titik awal karir dari Hou Minghao. Kemudian dia fokus ke dunia acting. Dia sudah menjalani pelatihan vokal dan dance secara profesional. Setelah sukses membintangi berbagai drama populer, dia tetap aktif merilis lagu dan tampil di festival musik sambil terus menjalani karir actingnya. Karena itu, konser tour ini dianggap bukan sekedar aktor yang coba nyanyi, tapi memang bentuk comeback-nya Hou Minghao dengan identitas awalnya, yaitu memang sebagai seorang singer. Nah, pengalaman acting yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun juga kelihatan loh membantu ekspresi emosionalnya di atas panggung. Di dalam konser di Nanjing, Hou Minghao membawakan lagu baru berjudul How Can Chen Meneng untuk pertama kalinya. Cuman ini aku nggak bisa play soalnya masih... Baru adanya tuh versi live, sedangkan biasa kalau di Suara Indah kita nggak pakai yang versi live ya. Sementara itu, lagu populernya Qiming Xing Morning Stars itu juga sukses memicu aksi sing along besar-besaran dari para penonton. Nah, ini yang bakal aku play abis ini ya. Selain pertunjukan panggung, Hou Minghao juga menyiapkan hadiah spesial buat merayakan 10 tahun debutnya bersama fans. Penggemar yang hadir mendapatkan light stick, bantal kostum, serta merchandise peringatan lainnya. Dan sebagai balasan, fans menyiapkan flower wall, standy karakter drama, dan berbagai proyek dukungan bertema perjalanan karir Hou Minghao selama 1 dekade terakhir. Ih, so sweet banget. Konser ini juga memberikan dampak besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal Nanjing. Tiket konser terjual habis lebih dari 800 ribu pengguna menandai ingin menonton secara online. Selain itu, lebih dari 420 ribu fans berharap pihak promotor nambah jadwal konser. Banyak penggemar juga dari Shanghai, Hangzhou, Guangzhou, dan kota lainnya datang langsung ke Nanjing. Dan selain nonton konser, mereka juga mengunjungi berbagai landmark kota dan mencicipi kuliner lokal hingga bisa mendorong pertumbuhan konsumsi di sektor wisata dan hiburan. Nah, katanya sih tur konser Belonging to Us selanjutnya bakal digelar di Chengdu, Shenzhen, dan Beijing. Hou Minghao juga bakal terus melanjutkan turnya sambil bertemu penggemar di berbagai kota lewat musiknya. Nah, untuk itu aku bakal ngeplay lagu dari Hou Minghao seperti yang tadi udah dikasih tahu ya, lagu yang dinyanyikan di konser pembuka Nanjing yang judulnya adalah Qiming Xing. Itu bakal aku play abis ini.

Terus kalau aku lihat-lihat, memang sebenarnya lagunya Hong Ming Hao tuh masih agak sedikit ya. Kita bakal play lagu yang menjadi soundtrack dari series yang pernah dia perankan, seperti Love in the Clouds. Ada juga yang dinyanyikan oleh Neo Ho atau Hong Ming Hao, judulnya If Your World Had No Sunshine. Pernah masuk ke top chart kita juga ya, waktu awal-awal rilis. Terus satu lagi buat soundtrack Love in the Clouds, aku pilihin yang dinyanyikan oleh Wang Qingwen, judulnya adalah Pretending is Nothing. Udah gitu, di tahun 2025 Neo Ho juga menjadi pemeran utama dalam series The Unclouded Soul bareng sama Seventh Han. Nah, aku pilihin 3 soundtrack. Satu, Fei Fei dan Lin Xin Yi, judulnya Split. Kedua, yang dinyanyikan oleh Neo Ho, judulnya adalah Afraid It's Only a Dream. Dan yang ketiga, dinyanyikan oleh lawan mainnya, Seventh Han, yang berjudul From Now On. Jangan kemana-mana, abis ini Viana bakal langsung pamit dari ruang dengar Anda.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget bagi kamu semua yang ngikutin program ini dari tadi jam 3 sampai jam 7 malam. Dan mohon maaf hari ini aku nggak membuka line request. Minggu depan udah boleh request lagi ya. Dan minggu depan juga aku bakal membagikan review dari drama A Splendid Match. Ini salah satu drama yang kayak gimana, minggu depan aku bakal bahas ya. Kita ketemu lagi minggu depan dan thank you udah ngedengerin. Bagi teman-teman semua yang masih dalam suasana liburan, selamat menikmati liburannya. Bagi teman-teman yang berencana buat kembali ke kota asalnya, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Viana pamit sampai jumpa, selamat malam, bye-bye dan sehat selalu semuanya.

0: Pertemanan yang baik akan tercipta jika kita dapat memberi dengan tulus dan menerima tanpa melupakan siapa yang telah memberi.
1: 所谓友谊是以诚相待，是不图报，恩不忘报。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Shalom pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, kembali lagi dengan saya Fabiola Yostein dalam program acara B2B, Back to the Bible. Kita masih belajar lagi tentang begitu banyak hal di dalam Alkitab, kita menggali berbagai hal yang penting di dalam Alkitab untuk menjadi pembelajaran bagi kita, perenungan bagi kita. Kita masih dalam rangkaian pembahasan latar belakang dari kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab, dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Nabi-Nabi. Kita sekarang memasuki di dalam latar belakang penulisan kitab Yoel. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, garis besar dari kitab Yoel ini, Nabi Yoel ini menyaksikan bagaimana hama belalang yang merusak hasil panen dan menyebabkan kelaparan di Israel. Bacalah semua gambaran yang begitu hidup di kita bisa temukan, kemudian alasan-alasan mengapa Yoel membandingkan bencana ini dengan hari Tuhan yang akan tiba. Apa yang menjadi isi pokok dari kitab Yoel ini? Pendengar suara indah, kitab Yoel termasuk kelompok kitab nabi-nabi. Yang bisa kita ketahui dengan pasti tentang nabi itu hanyalah namanya yang dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan atau Yahweh adalah Allah. Jadi Yoel dapat berarti Tuhan adalah Allah. Yoel menggunakan bahasa yang sangat hidup tentang akibat yang ditimbulkan oleh hama belalang. Serangan dahsyat dilakukan oleh begitu banyak belalang yang berterbangan di atas tanah sehingga menghalangi sinar matahari. Yoel membandingkan kegelapan yang diakibatkan oleh belalang ini dengan hari Tuhan. Peristiwa luar biasa yang disebut beberapa kali lagi pada hari itu, Allah akan menghakimi dan menghukum bangsa-bangsa yang telah menganiaya Israel. Yoel berdoa kepada Allah dan memperingatkan umat bahwa Tuhan akan mengirim pasukannya untuk berperang demi keadilan. Yoel membandingkan hama belalang itu dengan kuda-kuda dalam peperangan. Suara kuda-kuda itu luar biasa dan tampang mereka terlihat menakutkan. Namun, tetap ada harapan jika umat berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan akan mendengarkan mereka dan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Tidak hanya dengan memulihkan panen, tetapi juga dengan memberi jaminan kepada setiap orang bahwa Ia benar-benar Allah mereka. Bahkan Tuhan akan menolong mereka memahami masa depan lewat roh Allah atau nubuat. Ia akan melindungi mereka dan memelihara umatnya di Gunung Sion. Apa maksud penulisan dari kitab Yoel ini? Yoel menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel bahwa hari Tuhan sudah dekat. Ia melihat hama belalang sebagai tanda bahwa Allah sedang menghukum Israel karena dosa-dosa mereka dan memperingatkan bahwa pasukan yang sesungguhnya akan segera datang menyerang. Namun, Yoel juga ingin umat tahu bahwa belum terlambat bagi mereka untuk berbalik kepada Tuhan, memohon ampun dan menerima berkat

apa yang menjadi latar belakang penulisan dari kitab Yoel ini. Sejumlah kitab nabi memberi informasi tentang siapa raja yang sedang memerintah pada waktu nabi yang bersangkutan berkarya. Misalnya, kita bisa membaca di dalam Hosea 1 ayat 1, Amos 1 ayat 1, atau Mika 1 ayat 1. Informasi itu sangat menolong kita untuk mengetahui kapan seorang nabi berkarya dan bisa mengaitkan apa yang dikatakan nabi tersebut dengan situasi historis tertentu. Kitab Yoel tidak menyebut dengan situasi raja atau penguasa tertentu, sehingga sulit untuk menentukan waktu yang pasti untuk kitab ini. Selama ini, perkiraan untuk masa Yoel berkarya adalah antara tahun 800 sampai 300 sebelum Masehi. Ada beberapa petunjuk dalam kitab ini tentang siapa Yoel dan kapan ia berkarya. Ia berbicara tentang Yehuda, Yerusalem, dan Bait Allah. Ia tidak menyebut nama raja, tetapi ada rujukan terhadap para imam dan tua-tua. Tentara yang menyerang yang disebut dalam kitab ini sering dihubungkan dengan tentara Asyur, negara yang menaklukkan Israel atau kerajaan utara pada tahun 721 sebelum Masehi, atau Babel, yang mengalahkan Yehuda, kerajaan selatan, pada tahun 586 sebelum Masehi dan menawarkan banyak pemimpinnya ke pembuangan. Sejumlah ahli berpendapat bahwa Yoel hidup dan berkarya di Yudea setelah umat kembali dari pembuangan dan membangun kembali Bait Allah pada tahun 515 sebelum Masehi. Bagaimana kemudian susunan dari kitab Yoel? Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, meski dibagi di dalam 3 pasal, kitab ini terdiri atas 2 bagian utama. Yang pertama dalam Yoel pasal 1 ayat 1 sampai Yoel pasal 2 ayat 17. Bercerita tentang serangan hama belalang, serangan pasukan Tuhan yang tidak dapat dihentikan. Juga mencakup perkataan Yoel yang menyuruh umat bertobat. Pada bagian kedua di dalam pasal 2 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 21 melukiskan bagaimana Tuhan akan menyelamatkan umat Israel dan menjatuhkan hari penghakiman saat musuh-musuh Israel akan dihukum. Pembagian garis besar utama di dalam kitab Yoel ditunjukkan di dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 17, yaitu ajakan Tuhan kepada Israel. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 21, berkat Tuhan dan hukuman atas bangsa-bangsa. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, ajakan Tuhan kepada Israel. Bagaimana Yoel kemudian melihat sekawanan besar belalang menyerang Israel dan merusak hasil panen. Yoel kemudian membandingkan serangan hama ini dengan serangan terhadap Israel oleh pasukan musuh yang tidak dikenal. Serangan ini hanyalah sebagian dari kedahsyatan hari Tuhan yang akan datang. Yoel meminta umat Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan agar mereka selamat bila hari penghakiman itu tiba. Demikian jauh pembahasan kita tentang latar belakang penulisan dari kitab Yoel. Kiranya pembahasan ini bisa menolong kita untuk semakin mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan dan bagaimana firman Tuhan di dalam Alkitab ini dituliskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Kritikan seorang sahabat yang menginginkan kita untuk menjadi lebih baik, walaupun itu mungkin menyakitkan, adalah hal yang patut untuk kita terima. Percayalah bahwa sahabat yang baik tidak akan menjatuhkan kita.
1: 善意的批评虽然言语谦和却利己，无妨受之，切记，忠实的朋友绝不会把你推挤掉的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

cinta adalah sebuah ekspresi dari jiwa terdalam dan bagian termasyur dari hati manusia. Ketika seseorang membuatnya nyaman, maka sangat mudah baginya untuk menumbuhkan benih-benih cinta.

0: Tutuplah mata kita secara perlahan dan rasakanlah kehadiran cinta merasuk di dada. Maka kita akan terbuai melalui keindahan yang dihasilkannya.
1: Suara Indah 92,1

0: cinta itu tidak harus memiliki, dan mencintai bukanlah menguasai. Biarlah kita mencintai dengan cara kita sendiri.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara ini dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang dilalui pada hari ini. Senang saya, Chef Nyuroni, bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama satu jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiaran ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan pokok doa, pendengar dapat mengirim SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami kembali diberi kesempatan Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan kami juga boleh diberikan hari yang baru ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin untuk setiap diri kami, boleh dipersiapkan hati pikiran kami Tuhan, biar kami boleh memahami dan kami juga mengerti akan firman-Mu. Hati hamba-Mu yang terbatas ini, dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan semua ini Tuhan, waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Shalom pendengar suara indah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagai macam membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berdengar suara indah yang dikasih Tuhan, di dunia barat ada kelompok yang menamakan dirinya nihilisme. Semboyan hidup mereka adalah life is nothing. Bagi mereka, hidup itu tanpa makna. Wajarlah bila mereka menjalani hidup dengan cara yang ekstrim, malah sama sekali tidak takut akan bahaya, bahkan kematian tragis sekalipun. Para pengikut nihilisme mencari makna hidup dengan cara yang ekstrim dan nekat. Mereka tidak takut untuk memanjat gedung yang menjulang tinggi, bahkan bila mereka tewas karena terjatuh saat memanjat, hal itu dianggap biasa. Hal yang penting adalah namanya tercatat dalam buku The Guinness of Record. Keberanian yang mereka secara ekstrim ini dikarenakan suatu keyakinan bahwa hidup ini tidak bermakna. Nah, bagaimana hidup? Bagaimana supaya hidup kita menjadi bermakna? Yang pertama itu berhikmat. Kata hikmat berasal dari kata Yunani yaitu sophia, yang artinya kemampuan untuk berlaku bijaksana. Kata Ibrani-nya adalah hokmah, yang artinya kemampuan untuk melepaskan diri dari lika-liku kehidupan. Hikmat itu tidak mutlak selalu berhubungan dengan intelektual, usia, atau tingkat sosial. Saya sering menemukan seorang yang bergelar sarjana tetapi tidak berhikmat. Beberapa waktu belakang ini saya berkagum-kagum dengan seorang anak muda yang berhikmat karena ia mampu memberi keputusan yang terbaik bagi masyarakat sekitarnya. Namun Tuhan tidak mengendaki orang yang beriman kepadanya bergantung mutlak pada hikmat manusia atau kepada hikmat dari dunia serta hikmat penguasa-penguasa dunia. Bila umat Allah kekurangan hikmat, diperintahkan untuk datang meminta kepada Allah yang akan memberikan hikmat itu kepada segenap umatnya. Salomo meminta hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. 7 orang di gereja mula-mula ditetapkan sebagai pelayan meja karena dikenal baik serta penuh roh dan hikmat. Hikmat Allah yang ada pada Stefanus membuat orang-orang Yahudi tidak sanggup melawan ketika bersoal jawab dengannya. Doa Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose agar mereka berhikmat surgawi untuk mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Mendengar suara ini dan dikasih Tuhan, Tuhan Allah yang adalah sumber hikmat menuntut segenap umatnya agar senantiasa berhikmat dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, dalam berinteraksi dengan orang luar. Kata orang-orang luar diterjemahkan dari kata Yunani exo, yang dapat menunjuk pada posisi atau berada di bagian luar, di luar, dari luar atau keluar, atau statusnya sebagai orang asing. Pepatah Indonesia lain rubuk lain ilalang memiliki gagas yang sama dengan kata ini. Kedua, dalam memutuskan persoalan, masih ingat dengan kisah Raja Salomo yang memiliki hikmat untuk memutuskan perihal anaknya siapa. Ketiga, dalam menggunakan waktu yang ada. Keempat, dalam mencari kehendak Allah. Tidak dipungkiri terkadang sulit untuk membedakan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Dalam beberapa hal ada kemiripan di antara keduanya. Secara mendasar, hal yang membedakan antara hikmat Allah dan hikmat manusia terletak pada hakikat kekuatannya dan dari mana asalnya atau sumbernya. Terkadang hikmat disejajarkan dengan kekuatan dan pengertian yang benar. Hikmat Allah berupa pemberian yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Hikmat tersembunyi dan rahasia. Asal hikmat bukan dari dunia, karena itu dunia dan penguasa dunia ini tidak dapat mengenalinya. Hikmat tidak sama dengan kepintaran atau inteligensia. Di manakah perbedaannya? Memang tipis perbedaannya, tetapi hal yang membedakan secara signifikan adalah hikmat dunia bisa saja baik, tetapi belum tentu benar. Sedang hikmat surgawi selalu benar dan baik adanya. Ironisnya, hikmat surgawi kerap kali diremehkan, bahkan tidak dihindarkan oleh banyak manusia.
Ciri utama yang orang berhikmat ialah kemampuan memecahkan masalah secara jernih dan memuaskan. Ini selaras dengan pernyataan Jerry Pino yang merumuskan hikmat itu sebagai kemampuan membuat the best decision at any given situation. Pintar di pihak lain adalah kemampuan mencerna dan mengolah informasi secara cepat. Ciri-cirinya rasional, metodik, linear, dan analitik. Kepintaran umumnya diperoleh dengan olah otak sampai rambut menjadi botak. Memang botak dari dulu menjadi ciri orang pintar. Namun hikmat tidak hanya memerlukan olah otak, tetapi terutama oleh hati. Kita jarang menyadari bahwa hati kita sebenarnya bisa berpikir. Dalam narasi literatur kuno, terutama kitab-kitab suci, hati adalah lokasi kebijaksanaan, hikmat, dan kepandaian. Lebih spesifik, hati adalah akses point manusia kepada the higher knowledge, yakni kepada Tuhan sendiri. Dalam arti ini, orang bijak selalu berkonotasi sebagai orang alim yang saleh. Berbeda dengan kecenderungan orang pintar yang kerap sombong dan arogan. Hidup yang bermakna bukan semata ditentukan oleh kepintaran yang kita miliki, melainkan hikmat Allah yang kita miliki. Pendengar suara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, bagaimana supaya hidup kita menjadi bermakna? Yang kedua yaitu berkata-kata dengan penuh kasih. Kalau kita perhatikan kata senantiasa di dalam ayat 6 ini bukan mengacu kepada suasana batin atau situasi yang sedang dialami, tetapi sebagai suatu sikap untuk senantiasa berkata-kata dengan penuh kasih dalam situasi dan kondisi apapun. Kebanyakan orang mudah untuk berkata-kata dengan penuh kasih pada saat ia berada dalam situasi dan kondisi baik. Namun ketahuilah bahwa dalam situasi dan kondisi buruk sekalipun, pada dasarnya setiap orang percaya mampu untuk berkata-kata dengan penuh kasih. Masih ingat dengan kisah Daud di Gua Adulam? Saat hendak dibunuh oleh Raja Saul, Daud melarikan diri dan bersembunyi di Gua Adulam. Tentu maksud kedatangan ke gua itu untuk memenangkan diri. Di tengah kesepian dan tekanan batin, Daud mengungkapkan cerita hatinya kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Apa yang selanjutnya dialaminya? Datanglah sekelompok orang buruan yang memiliki persoalan utang piutang dan sakit hati untuk minta pertolongan Daud. Anda bisa bayangkan reaksi Daud saat itu. Ia sebenarnya membutuhkan penghiburan dan dorongan semangat. Tetapi Tuhan mengirim orang-orang ke tempat persembunyinya malah minta dihibur. Tuhan menguatkan Daud dengan menyuruh Daud menguatkan orang lain. Daud yang seharusnya menjadi objek diubah oleh Tuhan berubah fungsi menjadi subjek. Ia yang seharusnya menjadi konseli berubah menjadi konselor. Alhasil, Daud berperan sebagai konselor untuk menguatkan mereka dengan kata-kata penuh kasih dan menjalankan peran kepemimpinan atas mereka. Ternyata justru dengan menghidup orang lain, Daud menjadi terhibur. Dengan memberi semangat kepada orang lain, Daud dibangkitkan kembali semangatnya. Dengan menolong orang lain, Daud tertolong. Itulah sesungguhnya hidup yang bermakna. Mendengar suara ini dikasih Tuhan, selalu ada kuasa dan dampak dari setiap perkataan yang diucapkan. Entah itu bersifat positif atau bersifat negatif. Perkataan yang penuh kasih mengakibatkan kebangkitan, sementara perkataan tanpa kasih mengakibatkan kehancuran. Melalui perkataan, seseorang bisa dimuliakan dan bisa juga dipermalukan. Setiap orang dapat mempermuliakan Tuhan dengan perkataannya, tetapi bisa juga sebaliknya, mempermalukan atau menjab Tuhan melalui mulutnya. Orang yang berkata-kata dengan kasih dapat memastikan bagaimana dan kapan seharusnya untuk berbicara. Berbeda dengan orang yang asal berbicara. Konon ada seorang istri yang tengah bingung untuk memberitahukan kepada suaminya yang sedang menderita sakit jantung perihal uang 10 miliar rupiah yang disumbangkan untuk mereka. Ibu itu datang dan memohon kepada pendetanya agar sudi memberitahukan hal tersebut kepada suaminya. Lalu sang pendeta mendatangi suami dari ibu itu untuk memberitahukannya. Setelah berbasa-basi, Pak Pendeta berkata, bagaimana kalau Anda mendapat sumbangan uang sebesar 10 miliar rupiah? Suami yang sedang menderita sakit jantung itu berkata, tidak mungkinlah Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta melanjutkan perkataannya, bagaimana kalau hal itu terjadi? Spontan sang suami berkata, kalau aku dapat 10 miliar rupiah,
setengahnya akan kuberikan kepada Pak Pendeta. Setelah mendengar ucapan suami ibu itu, Pak Pendeta spontan jatuh dan wafat karena serangan jantung mendadak. Mendengar suara ini, kasih Tuhan, hendaklah kita memakai atau mengisi hidup ini dengan yang hidup yang bermakna. Biarlah kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan kita juga boleh minta kekuatan dari Tuhan untuk diberikan hikmat daripadanya. Kita boleh mengisi hari-hari ini dengan penuh hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan Tuhan bagaimana kami harus mengisi hidup ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap diri kami, untuk kami boleh mengisi hari-hari kami dengan bijaksana ya Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, Kau yang boleh memimpin sepanjang kehidupan mereka. Mengucap syukur untuk semuanya ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokudanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari hari ini kita boleh bersama-sama mendoakan untuk mereka yang sudah mengirim pokudanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu berdoa untuk para pendengar yang memiliki kelemahan tubuh mereka, ya Tuhan. Untuk Ibu Meliana dibantu jajar untuk kesembuhan kakinya, kiranya Tuhan juga yang boleh terus memulihkan keadaan kaki dari Ibu Meliana, dan kami juga tetap terus mendoakan anaknya Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang menyertai keluarga ini, ya Tuhan. Untuk Bapak Krisin juga tolong untuk kesembuhan pasca, kami juga tetap terus mendoakan kiranya kesembuhan boleh terjadi untuk Bapak Krisin dan anaknya Jo Simpson juga yang mengalami hipotonus, boleh disembuhkan Tuhan. Berdoa juga untuk penjualan rumah mereka, Tuhan yang boleh campur tangan di dalam semua proses penjualan rumah ini, ya Tuhan. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Casey Angelina, Abed yang di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu di Australia maupun di Indonesia, Tuhan yang pimpin untuk mereka boleh bekerja dengan baik, ya Tuhan. Berdoa juga untuk Alex yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang boleh menyertai untuk setiap pekerjaan, untuk pekerjaannya boleh didapatkan dengan baik, ya Tuhan. Dan untuk pasangan hidup yang mereka cari, kami juga berdoa untuk Susan, Maureen, Casey Angelina, Abed, dan Alex. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan pasangan hidup yang baik, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Berdoa juga mengucap syukur untuk hari ini untuk Bapak Subandi di Cibida yang berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menambahkan kembali sukacita, mengucap syukur. Kau yang memberkati setiap usaha pekerjaan keluarganya, Tuhan yang pimpin di hari ulang tahun ini. Subhani juga diberikan sukacita yang daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang mendengar setiap doa kami, dan kami berjalan menjawab setiap doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami

Suara Indah 92,1 FM. Pendengar suara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan permasalahan, dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sebab pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

0: Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.
1: Kau yang kami nantikan, Kau yang kami rindukan, Tuhan. Hati kami haus.